0: Jemaat Tuhan, kita memuliakan Allah yang telah memelihara kita dengan membaca secara berbalas-balasan di dalam Mazmur 100 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Mazmur 100 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Mekanisme pembacanya, saya membaca ayat yang ganjil, persekutuan membaca ayat yang genap dan ayat yang kelima, kita baca secara bersama-sama. Pujian syukur dalam baik Allah. Mazmur pengucapan syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Tahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya.
1: Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelataranNya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya.
0: Kita baca secara bersama-sama. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenaran turun. Kita memuliakan Tuhan di dalam nyanyian Mazmur 84 tadi ayatnya yang ketiga. Yang diam dalam rumahmu, tempat kudus, tempat teduh, dan kata-kata seterusnya.

Kita datang dalam pengakuan dosa. Kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan membaca berbalas-balasan di dalam Mazmur 51 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-14. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku terhadap engkau, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan. Sesungguhnya engkau berkenan akan ketulusan hati. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Biarlah aku mendengar kegirangan, kegembiraan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Ciptakanlah hati yang murni padaku, ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapanmu.

pemberitaan anugerah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahwa ada pengampunan dosa. Firman-Nya pada Yesaya 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga yang kita baca berbalas-balasan. Pada waktu itu engkau akan berkata, sungguh Allah itu keselamatanku, sebab Tuhan, Tuhanlah kekuatanku dan mazmur. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Nyanyian Mazmur 32 ayat yang kedua. Selagi diam sebelum mengaku dan

siap mendengarkan hukum Tuhan. Jemaat Tuhan disilahkan berdiri. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-17. Demikian bunyinya. Satu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dua, jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Tiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan nama. Empat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu atau pendatang di dalam kotamu. Lima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan memberikan

kesaksian dusta terhadap sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan, Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Mari kita siapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan, meminta terang Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nyanyian rohani 84 ayatnya yang keempat, kita akan memuji Tuhan. Nyanyian ini sebagai doa bagi kita untuk mempersiapkan setiap pribadi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis.

Jemaat Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan bersama-sama di dalam surat pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-17. Surat pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-17. Demikian judul firman Tuhan, perintah yang baru. Saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang kamu miliki sejak semula. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun kutuliskan kepada kamu perintah baru juga, yang benar dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan sampai sekarang. Siapa yang mengasihi saudaranya, ia tetap tinggal di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Namun siapa yang membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu bapa-bapa, karena kamu telah mengenal dia yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu bapa-bapa, karena kamu mengenal dia yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah tinggal di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sampai di sini jauh pembacaan firman, dikatakan yang berbahagia kita semua yang mengasihi Tuhan, memelihara firman, menyimpan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pujian kepada Kristus untuk selama-lamanya. Haleluya.

Ada sukacita. Mari kita lihat di kiri dan kanan kita. Beri salam kepada saudara yang ada di kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik.

Ketika Bapak Ibu menyapa saudara yang ada di kiri kanan, Tuhan Yesus baik, apa yang Bapak Ibu rasakan? Tidak ada yang dirasakan? Ada sukacita, ada rasa bahagia. Amin. Kita percaya ketika masing-masing pribadi kita meninggalkan rumah kita dan datang di tempat ini, masing-masing kita datang dengan pergumulan kita masing-masing. Ada mungkin yang hari ini bergumul dengan pergumulan kesakitan, atau juga mungkin ada yang bergumul dengan kesusahan. Ketika kita disapa oleh saudara kita yang berkata Tuhan Yesus baik, ada kelegaan di dalam diri kita. Kita percaya bahwa sekalipun di dalam pergumulan kita, Tuhan itu baik. Tuhan tidak baik saja kepada mereka yang baik-baik, tetapi juga kepada semua kita. Baik Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita datang ke dalam firman Tuhan yang menjadi tema renungan kita adalah judul dari pembacaan firman Tuhan. Perintah yang baru. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita masih ada di dalam pembacaan kita 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 7 sampai dengan ayat 17. Minggu lalu kita ada di dalam pasal yang sama ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Kalau kita melihat sedikit latar belakang dari kitab ini, kitab 1 Yohanes adalah merupakan surat edaran Rasul Yesus Kristus yang bernama Yohanes kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di provinsi Asia. Di sana merupakan daerah penginjilan atau kerasulan dari Rasul Yohanes itu. Ketika surat edaran ini ditulis dan dikirim kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di provinsi Asia, pada saat itu jemaat Tuhan sedang mengalami satu masalah yang sama, mempunyai masalah yang sama, di mana daerah provinsi Asia sedang tidak baik-baik saja. Daerah pelayanan Rasul Yohanes tidak aman-aman saja. Mereka sedang didatangi dan sedang menghadapi ajaran palsu dari guru-guru palsu. Bahkan kehidupan mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan sudah mulai memudar. Maka firman Tuhan atau surat edaran Yohanes ini dikirim kepada anak-anak rohaninya yang ada di provinsi Asia dengan tujuan supaya ia ingin menasihati mereka, supaya mereka mengejar suatu kehidupan yang kudus dengan Allah dalam kebenaran dan sukacita penuh. Penuh kepastian hidup kekal melalui iman yang taat kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah di dalam kehadiran Roh Kudus. Itulah tujuan dari pengiriman surat edaran Yohanes, Rasul Yohanes, kepada jemaat Tuhan yang ada di provinsi Asia, supaya surat ini menjadi cermin bagi mereka untuk melihat keberadaan hidup mereka sebagai orang-orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan. Jadi surat edaran Rasul Yohanes sebagai cermin bagi mereka, ya, supaya mereka yang sudah menjadi anak Tuhan, Kristen, mereka melihat kembali kehidupan mereka. Apakah mereka masih tetap taat dan setia kepada Allah seperti semula, atau kehidupan mereka sudah berubah dari kasih mereka kepada Allah. Ada dua bagian penting yang ditulis di dalam isi surat Rasul Yohanes dalam pasal 2 ayat 7-17 kepada jemaat Tuhan di provinsi Asia yang akan kita belajar bersama-sama. Yang pertama kita lihat
di dalam ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-11. Bagian pertama yang kita lihat, di sana Rasul Yohanes memberikan perintah supaya umat Tuhan yang ada di provinsi Asia hidup di dalam kasih, yaitu hidup di dalam terang Tuhan. Kalau kita lihat ayat 7 dan 8, Rasul Yohanes bilang, perintah yang kutulis ini di dalam isi surat ini bukanlah sebuah perintah yang baru. Tentunya isi surat yang ada di dalam surat edaran Yohanes kepada jemaat Tuhan yang merupakan perintah itu bukan perintah yang baru, tetapi sudah ada sejak semula. Perintah untuk hidup kasih sudah diajarkan sebelum Rasul Yohanes menulis surat dan mengingatkan kembali umat Tuhan yang ada di provinsi Asia. Bagian ayat yang ke-9, Rasul Yohanes berkata, siapa yang berkata bahwa dia ada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan. Siapa yang mengasihi saudaranya, ia tetap tinggal di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam penegasannya kepada umat Tuhan yang ada di sana. Rasul Paulus tidak bicara soal karunia-karunia, tetapi di sini Rasul Paulus bicara tentang kasih dan kekudusan hidup di hadapan Allah. Bicara tentang ketaatan kepada jemaat Tuhan. Yang pertama dia bilang, siapa yang mengaku diri dia adalah anak Allah, dia hidup di dalam terang, maka kehidupannya mencerminkan kasih Tuhan. Di dalam dirinya tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, tidak ada dendam. Siapa yang mengaku dirinya dia adalah terang, dia sudah mengalami pembaharuan hidupnya di dalam diri Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Maka dia pun harus menyatakan kasihnya kepada sesama seperti kasih yang lahir dari Kristus. Kasih yang penuh dengan belas kasihan, kasih yang penuh dengan pengampunan, kasih yang penuh dengan kesabaran, kasih yang penuh dengan pengorbanan, tanpa memandang muka. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat Tuhan yang ada di provinsi Asia. Dia bilang, siapa yang mengaku dia mengasihi Allah, tapi di dalam dirinya tidak ada pengampunan, ada kebencian, ada keangkuhan hidup, ada ego, maka dia bukanlah anak Tuhan. Dia masih hidup di dalam kegelapan. Dia tidak tahu bagaimana dia harus berbuat baik. Dia harus hidup benar di hadapan Allah. Tetapi siapa yang benar-benar bilang mengatakan bahwa dia mengasihi saudaranya, dia juga mengasihi Allah. Dia ada di dalam terang itu. Dia memiliki kasih yang penuh dengan pengampunan. Kasih yang penuh dengan pengorbanan. Kasih yang tanpa syarat. Nah, perintah Yohanes yang pertama dalam ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus di dalam hidup di dalam kasih yang lahir dari Kristus. Dia harus hidup di dalam terang itu sendiri, baru dia mau berkata dia mengasihi Allah. Maka dia pun akan menyatakan kasih itu kepada sesamanya seperti kasih Kristus. Tetapi di dalam kehidupannya tidak ada kasih yang lahir dari Kristus, maka dia masih terikat dengan kegelapan. Dia tidak pantas disebut sebagai anak-anak yang terang.
Bagian yang kedua, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat 12. Rasul Yohanes juga memberikan perintah di dalam surat edarannya kepada orang percaya yang ada di Asia, supaya mereka memiliki kekudusan hidup di dalam Tuhan, ketaatan hidup di dalam Tuhan. Di sana dia memperingatkan mereka untuk jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Mengapa Rasul Paulus memperingatkan dengan tegas kepada orang-orang percaya yang ada di provinsi Asia supaya jangan mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya? Kalau kita lihat bersama-sama di dalam ayat 11 sampai 17 di sana, Rasul Yohanes menyampaikan alasan di dalam isi suratnya ketika dia meminta, memperingatkan umat Tuhan untuk tidak hidup untuk mengasihi dunia dan mencintai semua yang ada di dalamnya. Di dalam ayat yang ke-15 adalah alasan Yohanes menulis supaya mereka jangan mengasihi dunia. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jangan kamu mengasihi dunia, karena semua yang ada di dalam dunia adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, akan menyesatkan hidupmu. Ketika kamu mengasihi dunia, maka kasih kepada Allah itu tidak ada di dalam dirimu. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Yohanes melalui surat edarannya kepada jemaat Tuhan di provinsi Asia. Ketika kamu mengasihi dunia dan semua yang ada di dalamnya, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam diri. Yang kedua, dia juga sampaikan, ketika kamu mengasihi dunia dan semuanya, ingat dunia ini sedang lenyap dengan semua yang ada di dalam. Tetapi hanya orang yang melakukan kehendak Allah saja, dia memiliki hidup untuk selama-lamanya. Dua hal ininya yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam isi suratnya dan dikirimkan kepada anak-anak rohani yang ada di provinsi Asia, supaya mereka kembali melihat pribadi mereka, bercermin diri sebagai anak-anak Tuhan. Apakah mereka hari ini hidup di dalam terang yang sudah ada, ataukah mereka telah keluar dari terang itu sehingga kehidupan mereka kembali ada di dalam kemunafikan, bahkan jauh dari jalan Tuhan? Rasul Yohanes menulis ini supaya ketika mereka bercermin diri, mereka boleh mengarahkan hidup mereka untuk kembali kepada jalan Tuhan, hidup kembali di dalam terang Tuhan itu, supaya kasih kepada Bapa itu tetap hidup dan ada di dalam diri mereka, supaya mereka juga mengalami kehidupan di dalam Tuhan. Itulah tujuannya Rasul Yohanes menulis surat dan mengirimkan kepada jemaat Tuhan di provinsi Asia. Bapa, Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang sama juga datang kepada kita pada hari ini. Mengapa firman Tuhan yang sama sebagai surat edaran Yohanes kepada anak-anak rohaninya di tanah Papua untuk kita dengar dan kita baca? Tentu kehidupan kita tidak beda jauh dengan umat Tuhan yang ada di provinsi Asia. Kita yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, seperti di dalam firman Tuhan yang disampaikan Rasul Yohanes bagian kedua, di sana dikhususkan kepada anak-anak,
Bapak-bapak tapi anak muda, Yohanes bilang, kamu ingat bahwa kamu, dosamu sudah diampuni oleh nama Tuhan Yesus. Oleh pengorbanan Yesus, kamu telah diampuni. Kamu telah didamaikan dengan Bapa. Bahkan bapak-bapak kamu juga sudah mengenal Dia, yang sudah ada sejak semula. Anak-anak muda, kamu juga kuat, karena kamu ada di dalam firman Allah. Bahkan kamu mampu mengalahkan yang jahat. Ingat, jangan kamu mengasihi dunia. Firman Tuhan ini ditegaskan untuk diingat dan dilakukan oleh umat Tuhan di sana. Juga datang kepada kita sebagai orang-orang percaya. Baik anak-anak, anak-anak muda, orang tua, buat ibu dan bapa. Kita yang sudah mengalami pengampunan dosa oleh darah Yesus Kristus, hari ini kita boleh, karena kemurahan Allah mengenal Dia di dalam diri Yesus Kristus. Bahkan kita hari ini kuat, karena kita hidup di dalam firman-Nya. Maka hari ini, firman Tuhan yang sama mengingatkan saya dan Bapak Ibu dengan tegas, supaya kita hidup saling mengasihi di dalam terang kasih Tuhan sebagai orang-orang percaya. Hidup seperti kasih Tuhan. Hidup saling mengasihi, saling mengampuni, saling berkorban. Dan hidup di dalam kasih itu, kita hidup untuk tidak saling memandang muka. Firman Tuhan bilang, jikalau saya dan Bapak Ibu mengaku bahwa kita sudah hidup di dalam terang kasih Tuhan, kita sudah menjadi anak-anak terang, maka jangan ada kebencian di dalam hati kita. Jangan ada ego di antara kita. Jangan ada iri hati. Jangan ada keangkuhan dan kesombongan. Kita perlu hidup untuk saling menopang, saling membangun satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Saling membantu, hidup bahu-membahu, hidup di dalam sabar, hidup penuh penguasaan diri, hidup dengan rendah hati, hidup dengan pengampunan. Karena itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita lakukan. Mengapa demikian? Karena kita telah mengalami pengampunan yang bersumber dari Tuhan. Oleh karena pengampunan Tuhan, hari ini saya dan Bapak Ibu boleh mengenal Dia, yaitu Allah yang kita sembah. Tidak saja sampai di situ, karena kita mengenal Dia, kita juga hidup di dalam firman-Nya. Hari ini kita kuat, mampu menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, karena kita mengenal Dia. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dan menegaskan kepada setiap kita yang mengaku kita hidup di dalam terang. Yang pertama, kita wajib hidup saling mengasihi. Yang kedua, kita juga diingatkan untuk jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam. Karena semua yang ada di dalam dunia adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Semua ini tidak berasal dari Allah. Ketika kita mencintai dunia dan apa yang di dalamnya, maka kasih kepada Allah itu tidak akan hidup dan ada di dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan menegur dengan keras kepada kita sekalian untuk tidak mengasihi dunia dan semua yang ada di dalamnya. Tidak mencintai dunia dan mencintai semua yang ada di dalamnya. Karena nanti kita kehilangan kasih kepada Bapa. Bahkan kita pun akan tersesat. Kita diingatkan untuk tetap taat dan setia hanya mengasihi Allah. Kasih kepada Allah itu akan tetap ada dan tinggal di dalam kehidupan kita. Rasul Yohanes mengingatkan, ingat selalu bahwa dunia yang kita ada hari ini
Semua yang ada di dalam dunia ini sedang lenyap, sedang hilang, dan akan berakhir. Tetapi setiap kita yang hidup dan melakukan kehendak Allah, kita akan hidup untuk selama-lamanya. Itulah pesan firman Tuhan bagi setiap kita orang percaya yang mengaku kita adalah anak-anak Tuhan, hidup di dalam terang. Dua hal inilah yang menjadi pesan penting untuk kita lakukan sebagai orang-orang percaya dalam persekutuan berjemaat. Ketika kita bilang kita satu jemaat, kita satu persekutuan, maka tidak ada perbedaan. Kita adalah satu di dalam Tuhan. Kalau kita adalah satu di dalam Tuhan, maka kasih kita juga tidak berat sebelah. Kasih harus sama, yang lahir dari segenap kehidupan kita, seperti yang telah diberikan teladan oleh Yesus Kristus. Ketika kita bilang kita mau melayani semua orang yang ada di dalam dunia, maka jangan kita melayani dunia ini dengan semua yang ada di dalamnya. Tapi mari kita melayani sesama kita seperti kita melayani Tuhan dengan sungguh. Maka kasih kepada Allah itu akan tetap ada dan tinggal di dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengalami kehidupan hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur.

Bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Kita mengiringi dari nyanyian Mazmur 105 ayat 1 hingga selesai persembahan. Ucap syukur dan puji Tuhan dengan sembahyang dan doa.

Mari kita berdoa. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih banyak kami membilang kepada Tuhan, sumber segala berkat yang telah mengizinkan kami sekalian di Minggu Sabat Tuhan yang kudus ini mempersembahkan korban syukur bagi Tuhan di Kabah Tuhan yang kudus. Melalui puji-pujian kami, melalui apa yang ada pada kami, pemberian kami, tetapi juga hidup kami yang kami bawa sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk kelayakan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu melawat kami semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Penuh ungkapan syukur dan terima kasih kami oleh karena anugerah dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh mensabatkan Minggu Sabat Tuhan yang kudus dengan mempersembahkan korban syukur bagi Tuhan di Kabah Tuhan yang kudus. Dalamnya kami boleh diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mendengar, kami boleh membaca isi hati Allah di dalam kebenaran firman. Surat edaran Rasul Yohanes kepada jemaat Tuhan di provinsi Asia, tetapi juga pada hari ini datang kepada kami sekalian di provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Jayawijaya, Klasis GKI Bali Mialima, Jemaat GKI Bethlehem Wamena. Kami melalui surat edaran mengingatkan kami sekalian bahwa kehidupan yang kami jalani hari ini tidak baik-baik saja, tidak aman-aman saja. Kami ada di dalam satu pergumulan yang sangat amat. Karena kasih kepada Bapa, tetapi juga kepada sesama kami mulai mendingin. Sehingga keseharian hidup yang kami jalani, kami tidak mencerminkan kehidupan Kristus di dalam hidup kami. Terang Tuhan mulai pudar dari setiap kehidupan kami, umat Tuhan di tanah Papua. Tengah-tengah persekutuan jemaat GKI Klasis Bali Mialima, jemaat GKI Bethlehem. Kami lebih memilih hidup untuk mencintai dunia dan semua yang ada di dalamnya. Sehingga terang Tuhan itu tidak benar-benar bersinar di dalam kehidupan. Kami hidup di dalam kebencian. Kami hidup di dalam dengki, amarah, fitnah, ego. Kami hidup di dalam suguisme. Kasih kepada Allah hilang. Kasih kepada sesama kami pun dingin. Hari ini firman Tuhan yang dibentangkan melalui surat edaran Yohanes kepada kami menjadi cermin bagi setiap kami yang mengaku sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, untuk masing-masing melihat diri kami. Apakah kehidupan kami benar-benar mencerminkan kehidupan Kristus itu, terang Kristus di dalam kehidupan kami. Kehidupan kami benar-benar menyatakan ketaatan kami dalam mengasihi Allah. Supaya Tuhan, jangan kami dengan kesombongan memutar balik kebenaran. Di mulut kami berkata lain, di hati kami pun tersimpan lain. Kami berkata kami mengasihi Allah, tapi masih hidup di dalam kebencian. Maka kami masih seteru kegelapan itu. Kebenaran Allah itu tidak ada di dalam kehidupan kami. Kami bilang kami mengasihi Allah, tapi cinta kepada dunia masih ada di dalam hati kami.
maka kasih kami yang sesungguhnya kepada Allah itu tidak ada di dalam diri kami. Kami sedang lenyap dengan dunia ini ya Tuhan. Kami sedang terlena dengan dunia ini. Untuk itu Tuhan, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar tadi kembali membangunkan kami yang sudah tidur iman kami. Supaya kami kembali kepada jalan Tuhan. Kami tidak lagi mengikuti jalan dunia ini. Kami kembali kepada kasih Allah yang mula-mula itu. Yang sudah dibaharui melalui diri Yesus itu. Hidup di dalam pengampunan Allah. Maka wajib kita memiliki pengampunan kepada semua orang. Hidup di dalam kasih Allah. Kasih yang penuh dengan kesabaran. Rendah hati, tidak sombong. Tidak mementingkan diri sendiri. Kasih yang mau rela berkorban tanpa memandang muka. Hidup di dalam kasih tanpa syarat. Seperti yang Yesus lakukan bagi kami. Ingatkanlah kami sekalian. Bahwa kami semua telah mengalami anugerah keselamatan. Telah mengalami pengampunan oleh darah Yesus. Yesus telah mendamaikan kami dengan Allah. Hari ini kami punya hubungan dengan Allah. Kami boleh mengenal Dia sebagai Bapa. Maka jangan kasih itu, kasih kepada Bapa itu hilang lagi dari kami. Tolong kami supaya Tuhan, kami kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam terang kasih Allah itu. Dan mau melakukan kehendak. Supaya kehidupan kekal yang disediakan oleh Allah menjadi bagian bagi kami. Kami mengalami kehidupan, kelimpahan hidup di dalam Yesus untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Teguhkanlah firman itu. Biar kami pulang, kami membawa firman itu dalam kehidupan kami. Kami boleh praktikkan itu secara pribadi. Dalam rumah tangga kami, dalam menyatakan kasih kami. Suami kepada istri, istri kepada suami. Suami istri kepada anak-anak. Kepada keluarga terkait kami. Bahkan kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Bahkan kepada seiman kami dalam satu persekutuan, perjemaat. Sehingga kami tidak dibilang saja. Spanduk kami jemaat Bethlehem adalah jemaat yang besar. Tapi kasihnya kecil kepada Allah. Ketaatannya dingin kepada Allah. Tetapi seperti nama kami Bethlehem, jemaat yang besar. Kasih kami pun besar kepada sesama kami. Tetapi juga kepada Allah yang kami sembah. Ketaatan kami pun besar kepada Allah. Ketaatan kami pun sungguh di dalam Tuhan. Sehingga kelimpahan hidup kami dalam satu persekutuan itu nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan Tuhan di minggu pagi hari ini. Kami juga diperkenan Tuhan tidak saja memberikan persembahan hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Tetapi juga melalui pemberian-pemberian kami. Dari setiap berkat yang Allah titip dalam kehidupan kami. Melalui pekerjaan-pekerjaan kami di dalam rumah tangga kami. Yang telah kami bawa dan antar. Di altar Tuhan. Kami beri di setiap tangguh dan kotak persembahan. Allah menguduskan dan memberkati. Supaya pemberitaan Injil-Mu terus diberitakan. Sampai Tuhan Yesus datang. Memberkati setiap pribadi kami yang memberi dengan sukacita. Berkati hidup pribadi kami, rumah tangga kami, suami, istri, dan anak-anak kami. Berkati hari-hari hidup kami. Berkati pula pekerjaan-pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bersama dengan pemberian persembahan, ada 6 keluarga yang telah mengantar 1/10 milik Allah ke rumah Tuhan. Keluarga dari keluarga R.Y. Yaung, keluarga H.S. Soendemi, keluarga di rayon 5, seorang ibu, seorang pemudi di rayon 17, serta keluarga yang tidak sempat menyebutkan nama mereka.
Allah memberkati pemberian 1/10 mereka dari setiap usaha kerja mereka yang mereka antar ke rumah Tuhan sebagai milik Allah. Berkati pekerjaan mereka, berkati hidup dan pribadi, bahkan rumah tangga mereka. Dua keluarga yang mengucap syukur atas ulang tahun anak dan orang tua mereka. Keluarga Johnny Pededa atas pertambahan usia anak terkasih William Charles Deda pada tanggal 16 Agustus. Dan anak terkasih Manuela Felicia Deda yang genap 6 tahun pada tanggal 11 Agustus. Demikian pula keluarga di rayon yang ke-8, rayon 18, yang juga mengucap syukur atas pertambahan usia bagi Bapak terkasih Ray Maturbongs pada tanggal 11 Agustus. Allah senantiasa memberkati, pelihara hidup mereka di usia yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Tentu ada kebahagiaan dan sukacita atas pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan bagi setiap keluarga. Juga ada keluarga yang mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan yang dialami dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Atas nama Ann Mackey Art Coffee dan juga keluarga Betambunan mengucap syukur atas berkat Tuhan sehingga anak terkasih Yesler Tambunan telah selesai operasi dengan baik. Biarlah penyertaan Tuhan terus senantiasa ada di dalam proses pemulihan. Keluarga Samuel Pambundu juga mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang dialami dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Anak-anak dalam pendidikan di Jogja, di Yogyakarta, di Surabaya, serta anak-anak dalam pekerjaan mereka di Karawang. Tuhan terus senantiasa ada dan memberkati anak-anak mereka yang sedang berpendidikan di luar Papua, tetapi juga dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Demikian pula Tuhan tetap menyatakan kasih sayang bagi keluarga Samuel Pabandu. Keluarga Pendeta Sandra Merei juga mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang senantiasa dirasakan oleh pribadi bersama anak-anaknya. Senantiasa Allah melindungi dan memberkati. Keluarga Bernard Parura juga hendak mengucap syukur atas berkat-berkat pemeliharaan Tuhan yang dirasakan secara pribadi tetapi keluarga. Senantiasa Tuhan memberkati. Keluarga Andreas Martin juga mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang dialami. Senantiasa Tuhan memberkati dalam kehidupan. Keluarga yang tidak mau menyebut namanya, dua keluarga yang juga memohon lindungan Tuhan untuk pelaksanaan upacara HUT Republik Indonesia ke-81, terkhusus bagi anak-anak yang bertugas sebagai paskibraka. Allah menolong, Allah yang telah menjadi pendamai bagi kami, Engkau akan ada menjadi keamanan untuk mengamankan kota Wamena pada saat upacara berjalan, sehingga semua akan aman-aman saja. Keluarga juga yang tidak menyebut nama memohon lawatan Tuhan untuk pergumulan berat yang saat ini dialami. Allah yang kenal dan tahu keluarga tersebut, maka dalam segala pergumulan yang amat berat, Allah hadir menjadi penghibur, menjadi kekuatan bagi keluarga untuk menolong mereka.

pengucapan syukur ke rumah Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap berkat yang dialami dalam kehidupan rumah tangga, bahkan dalam hari-hari hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan, bagi tua-tua jemaat, janda, duda, anak-anak yatim piatu, dalam jemaat GKI Bethlehem, senantiasa ada di dalam pemeliharaan Allah, ada di dalam kasih sayang Allah. Hari-hari hidup mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa dan mengucap syukur bagi bapak-bapak, ibu warga jemaat yang sementara bergumul dengan kesakitan, yang sementara dirawat di rumah sakit, di klinik maupun dirawat di rumah-rumah. Allah sumber penolong, sumber kesembuhan itu. Engkau hadir dalam kehidupan warga jemaat yang sedang bergumul dengan kesakitan. Engkau memberikan pertolongan kesembuhan bagi mereka yang terbaring di rumah mereka, di rumah sakit, bahkan di klinik-klinik. Kami juga berdoa untuk yayasan dan klinik yang masasak dalam menjalankan tugas dan pelayanan mereka. Semoga senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan sendiri. Panitia penjaringan majelis jemaat dan panitia sidang jemaat 41 GKI Bethlehem Wamena dalam upaya untuk menyukseskan semua kegiatan. Kami serah kegiatan sidang ini. Kami taruh di dalam tangan kasih Allah. Allah memberkati mereka dengan satu hati, satu pikiran, satu tujuan Tuhan. Supaya semua yang dikerjakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak Tuhan, buat hamba-hambamu, majelis jemaat yang telah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan di pagi hari ini. Mereka yang melayani sebagai penatua siamas, kantoria, multimedia, pemain musik, tetapi juga anak-anak Tuhan yang telah mempersembahkan pujiannya melalui vokal grup. Allah memberkati kesetiaan mereka dalam pelayanan di hari ini. Biarlah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saja, kami juga berdoa menyerahkan semua ini. Dan satu yang kami minta, kami berdoa untuk pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Biarlah Allah menolong dengan hikmat bijaksana dalam kepemimpinan mereka, sehingga dengan bijaksana hamba-hambamu boleh memimpin di aras pusat daerah di dalam takut akan Allah. Secara khusus kami berdoa untuk perayaan upacara 17 Agustus pada hari esok. Tuhan, dengan isu-isu yang menakutkan umat Tuhan di Provinsi Papua Pegunungan Kabupaten Jayawijaya, kami percaya Allah ada di tengah kehidupan kami. Maka kami menyerahkan upacara hari esok ke dalam tangan pengasihan Allah di sorga. Biarlah Allah sendiri yang mengendalikan semuanya. Bahkan Allah sendiri yang mengendalikan hidup umatmu di atas tanah ini. Supaya semua proses ini berjalan hanya di dalam kontrol Allah sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk semua jemaat Tuhan yang boleh memenuhi undangan Tuhan beribadah di pagi hari ini. Allah menolong, memberkati kami sekalian. Biarlah kami pulang dengan berkas-berkas Tuhan. Nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Tuhan, kita datang dalam kemuliaan Tuhan, nama Tuhan disembahkan. Bersama dengan segala orang yang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan melakukan nyanyian Rohani 77 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Kupercaya Allah Bapa Maha Kuasa dan Benar.

Jemaat Tuhan, disilahkan duduk. Kita datang dalam doa syafaat. Mari kita membawa segala gumul kita di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita. Doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyi di dalam nyanyian rohani nomor 189. Ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Di nyanyian penutup ada aksi 5 menit. Itu ayat 1 dan 2 kita nyanyikan dalam keadaan duduk sambil aksi 5 menit diberikan. Dan ayat yang ketiga kita nyanyikan dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh dan kata-kata seterusnya.

Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Lakukanlah firman-Nya, hidup di dalam kasih dan taat melakukan perintah-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

saudara sekalian, ini saatnya anak timur harus bangkit untuk menyatakan kemuliaan Allah. Sama seperti saya dan saudara melihat surya yang bersinar dari ujung timur, demikian anak-anak timur akan bangkit.

info informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya, saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Romano kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat.
1: Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akan menghibur Anda dengan lagu daerah hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur.
0: SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon.

0: Kene, mantap apa kawan?
1: Iya tuh, barang apa jadi?
2: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas, lebih bagus lagi. Ada kancingnya, lihat warnanya bagus-bagus tuh.
1: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
2: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
0: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
2: Kencan apa?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: Kawan, saya dengar kau mau ke Eropa kan? Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tong sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, weh. Jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Honai, rumah adat Papua yang terbuat dari material yang bisa diperoleh dari alam. Tiang-tiang penyangga, rangka atap terbuat dari kayu belatan berukuran kecil. Dindingnya terbuat dari bilah papan. Atapnya yang melengkung terbuat dari jerami atau alang-alang kering. Honai sengaja dibangun sempit atau kecil dan tidak berjendela, tujuannya untuk menahan hawa dingin pegunungan Papua. Honai biasanya dibangun setinggi 2,5 meter dan pada bagian tengah rumah disiapkan tempat api unggun untuk menghangatkan diri. Honai terbagi dalam 3 tipe. Untuk kaum laki-laki disebut honai, untuk wanita disebut ewei, dan kandang babi disebut wamai. Bagi masyarakat adat Papua, rumah adat dianggap sebagai tempat pengajaran kehidupan. Honai untuk pria digunakan sebagai tempat mendidik para pemuda tentang cara bertahan hidup dan menjadi pria sejati yang bertanggung jawab atas kehidupan kelompoknya. Ewei untuk wanita digunakan sebagai tempat pengajaran bagi para gadis dan anak perempuan tentang cara mengurus rumah tangga dan bagaimana menjadi wanita seutuhnya setelah menikah dan memiliki anak.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Program 3 Radio Republik Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdian Syah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Jon Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya, jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Alfredo.
1: Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yoan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramos dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober. Petenis Argentina Tia.

0: dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun

0: pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
1: This is my best win of my career.
2: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
1: That was, I think the key, no? Keep believing in me.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3-6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya.
3: Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya.
0: Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, dirasa Kopi Mai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipi Mai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gusteven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand

0: pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walber Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Batagi,
3: tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus. Pertandingan
2: yang intens.
3: Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita

0: kan untuk that menjadi tim yang lebih baik.
1: We can improve to be a better team.
2: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
2: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Ini pernyataan Soekarno untuk mengingatkan kepada anak bangsa bahwa negara kita bisa berdiri tegak atas upaya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu.
1: Nama saya Ismail, tempat tinggal Desa Durian, Kecamatan Mendangras, Kabupaten Batubara.
0: Apa kegiatan keseharian Pak Ismail?
1: Keseharian, kalau kegiatan keseharian nggak ada lah, cuma membersihkan lingkungan aja sekitar rumah.
0: Bagaimana kisah awalnya sehingga Pak Ismail ikut berperang?
1: Di masa itu diumumkan siapa yang mau mendaftarkan diri untuk ke Irian Barat. Jadi termasuklah saya dan kawan-kawan juga yang lainnya ikut mendaftarkan diri. Sebanyak 3 orang lah kami yang diberangkatkan ke sana.
0: Apa makna pahlawan menurut Bapak?
1: Bagi saya kalau pahlawan ini ya untuk membela bangsa tanpa pamrih, kan begitu. Karena hak kita dijajah, yaitu hak segala bangsa untuk merdeka.
0: Harapan Pak Ismail untuk negara kita ke depan seperti apa, Pak?
1: Harapan saya sebagai bangsa Indonesia ini ya rukun dan damailah kita. Karena kita satu bangsa, satu bahasa, satu negara.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RR.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Minggu 16 Agustus 2026, diantara kami akan terus menghadirkan update mengenai penanganan dan kondisi terkini pasca gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Kami akan menghadirkan mengenai tema atau penanganan terkini dari gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur ini menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan sejumlah fasilitas di wilayah terdampak. Hingga saat ini proses penanganan masih terus dilakukan mulai dari evakuasi dan pendataan korban, pemeriksaan kondisi bangunan hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Pemerintah bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, tenaga kesehatan, serta berbagai unsur terkait ini masih

0: juga perkembangan situasi di lapangan masih menjadi sorotan di masyarakat. Nanti akan kami hadirkan bagaimana kondisi terkininya terkait wilayah terdampak dan sejauh mana proses evakuasi penanganan korban dan pemulihan layanan publik telah dilakukan. Akan kami hadirkan bersama narasumber-narasumber yang tentunya telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga dialog interaktif, dialog khusus mengenai semarak kemerdekaan 81 tahun Indonesia Merdeka bersama narasumber Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Kamerun, perangkap Afrika Tengah, Agung Cahaya Sumirat. Ini nanti akan kami hadirkan sore nanti, dialognya pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami hadirkan juga kembali di ruang dengar Anda pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, Jelajah Wisata Nusantara dan Ragam Kuliner Nusantara pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami juga akan terus memperbaharui update penanganan bencana yang terjadi di beberapa daerah dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Informasi juga dapat Anda kirimkan ataupun tanggapan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
1: Baik, Siva. Terima kasih telah menghadirkan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa siang nanti. Dan kami hadirkan segmen video potensi daerah Noken Papua, warisan budaya yang dijaga dan dilestarikan. Bersama reporter Salo Ayomi.

0: ini saya Salwayomi dalam program Potensi Daerah. Saya berada di salah satu tempat perajing noken Papua di Kampung Banawa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita ketahui bersama bahwa noken Papua atau tas tradisional masyarakat Papua ini multifungsi, terbuat dari serat kayu, daun atau tali. Noken Papua ini resmi ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang memerlukan perlindungan mendesak pada tanggal 4 Desember 2012. Nah, terkait dengan pembuatan noken Papua ini, saya berada di salah satu perajing noken Papua yang ada di Kampung Banawa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita akan berbincang dengan Mama siapa? Mama, halo.
1: Yulanda Urabai.
0: Iya, Mama Yulanda Urabai ini salah satu perajin noken Papua. Untuk proses anyam noken sendiri ini butuh berapa lama waktu untuk menyelesaikan satu noken?
1: Ini bisa satu jam. Kalau kantor kecil sudah sampai satu jam. Kalau noken besar memang dua jam sampai bisa tiga jam.
0: Jadi begini tuh dalam sehari satu ya, bisa satu.
1: Kalau kecil begini lima.
0: Lima dalam sehari bisa mama selesai menyelesaikan lima buah. Kalau yang besar?
1: Kalau yang besar bisa dua.
0: Bisa dua.
1: Ada bentuk yang bentuk daun kelapa. Ada yang bentuknya seperti ate. Ada yang bentuk motif yang seperti tombak begitu.
0: Tombak. Itu pasti ada maknanya ya, Papua. Kakak ibu, ini noken ini kan selain dijual, tapi noken ini bisa mama dong gunakan juga kan?
1: Ya, noken ini dari dulu, sebelum ada toran, nenek-nenek doran dulu itu, dia tidak pakai noken karong. Dia hanya pakai anyaman ini untuk bisa pergi toko pakai si sagu, pakai si kayu bakar, juga pakai si makanan. Noken ini sangat bermanfaat untuk kita orang Papua. Karena itu tidak bisa lepas, kalau tolong lepas noken ini, anyaman ini berarti nanti punah. Tidak bisa berkepanjangan, nanti stop. Karena noken karong sekarang ini sudah sudah berkembang begitu toh. Jadi makin lama ini sudah tidak bisa dianyam, kecuali macam nenek-nenek dong boleh dong bisa pegang kantong ini. Tapi bersyukur ada mama dorang bisa ajak orang sampai nona bisa tahu, termasuk saya sendiri juga bisa tahu hanya.
0: Demikian program Potensi Daerah Noken Papua. Saya Salwayomi, sampai jumpa di program Potensi Daerah berikutnya.
2: Dari Papua kita akan ke Samarinda. Sering dianggap sulit tumbuh di wilayah Kaltim, alpukat unggul justru berbuah dan membuka peluang ekonomi baru bagi petani di kota Samarinda. Bersama reporter Rudi Mulyadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rudi Mulyadi dan Bang Mr. Kulah di Potensi Daerah Radio Republik Indonesia Samarinda, Kalimantan Timur. Potensi tanaman buah-buahan menjadi sebuah komoditi baru yang wajib dikembangkan di wilayah Kalimantan Timur. Dan bagaimana sebenarnya pemanfaatan jenis alpukat, misalnya Miki, Sap 034, Markus Klep dan lain-lain, banyak sekali yang disediakan ini dengan harga yang bervariatif dan sangat cocok untuk dikembangkan di beberapa sudut-sudut di Kalimantan Timur. Kita ikuti bagaimana sebenarnya pengembangan bibit alpukat di kawasan Lempake ini. Ya, saudara pendengar, bagaimana sebenarnya kebun alpukat BLS ini berkembang? Kita sudah dengan ownernya, beliau ahli juga di bidang pembibitan alpukat. Bisa dijelaskan, Bang Latif, berkaitan dengan adanya bibit alpukat yang bisa dikembangkan di daerah ini.
4: Ya, terima kasih Mas Rudi. Ya. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Latif, sekaligus pengelola atau ownernya kebun BLS. Jadi untuk awal mula berbisnis alpukat, ini pertama saya coba menanam yang indukan di sini. Nah, ternyata selama satu tahun itu ada yang muncul bunga. Jadi selama ini yang dikhawatirkan mungkin ya rakyat Samarinda maupun Kalimantan Timur itu alpukat tidak bisa berbuah di Samarinda, ternyata ada kemungkinan berbuah. Hmm. Nah, dari situlah saya mengembangkan usaha pembibitan yang di Jawa untuk saya kirim ke sini. Dan alhamdulillah alpukat yang sudah saya tanam dari Agustus 2024, nah ini belum ada Agustus, sudah ada yang bisa dipanen.
3: Hmm. Ada berapa jenis alpukat yang dikembangkan di Demplot ini, Bang Lopo?
4: Ya, yang saya kembangkan di Samarinda itu baru 20 jenis, tapi yang sudah pilihan.
3: Pilihan?
4: Ya.
3: Bang Latif, dengan terbukanya lahan di Kalimantan Timur yang rata-rata ekstambang, apakah ini juga memiliki peluang baru ini?
4: Nah, jadi kapan hari ada pertanyaan dari beberapa pelanggan saya, bisa enggak ekstambang itu ditanamin? Nah, kita lihat dulu, jika di situ sudah tumbuh rumput, nah, sudah tumbuh rumput, itu kemungkinan besar bisa, asalkan itu kita buat sesuai standar kita.
3: Kawasan yang kurang lebih 500 meter persegi sudah bisa melihatkan hasil untuk kita mengembangkan bibit alpukat yang cocok di tanahnya Kalimantan Timur. Ikuti terus video potensi daerah dari Samarinda, Kalimantan Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 16 Agustus.
5: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan

0: 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

Dengar di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kami akan menghibur Anda dengan lagu musik dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo,

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, di mana Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka 2026 di Wamena. Seluruh anggota paskibra ini akan bertugas pada upacara HUT ke-81 tahun Republik Indonesia di lapangan pendidikan Wamena. Pendengar, Gubernur John Tabo dalam arahan mengatakan dengan pengukuhan ini para anggota paskibraka akan melaksanakan satu tanggung jawab suci, yakni mengibarkan sangsaka merah putih di Tanah Lapoga, Provinsi Papua Pegunungan pada Senin 17 Agustus 2026. John Tabo juga mengajak generasi muda yang terpilih sebagai anggota paskibraka 2026 untuk senantiasa menghindari berbagai bisikan dan pengaruh negatif yang berpotensi merusak masa depan anak-anak muda. Gubernur juga meyakini anggota paskibra akan melaksanakan tugas dengan baik. Pendengar, daftar 76 anggota paskibraka dan asal sekolah. Yang pertama Rizky Ardiansa, SMA Negeri 1 Wamena. Muhammad Prawira Nusantara, SMA Negeri 1 Wamena. Cristiano Alexander, SMA Negeri 1 Wamena. Dion Moli, SMA Negeri 1 Wamena. Muhammad Iksan, SMA Negeri 1 Wamena. Eduardo Yembise, SMA Negeri 1 Wamena. Afrizal Ari Wibowo, SMA Negeri 1 Wamena. Aprilio C. Aser, SMA Negeri 1 Wamena. Muhammad Arsal, SMA Negeri 1 Wamena. Virginio Tuasela, SMA Negeri 1 Wamena. Otniel Batara L.A. Danda, SMA Negeri 1 Wamena. Destin Tanah, SMA Negeri 1 Wamena. Elvis Pangalinan, SMA Negeri 1 Wamena. Iren Pagawak, SMA Negeri 1 Wamena. Ajeng Ragil Putri Alicia, SMA Negeri 1 Wamena. Ana Sukoi, SMA Negeri 1 Wamena. Tiffany Warkawani, SMA Negeri 1 Wamena. Maria Jawa, SMA Negeri 1 Wamena. Aisa Huta Barat, SMA Negeri 1 Wamena. Sintia Amin, SMA Negeri 1 Wamena. Sinta Maturbong, SMA Negeri 1 Wamena. Stefani Indu Patatan, SMA Negeri 1 Wamena. Samuel, SMA Negeri 1 Wamena. Muhammad Rifki, SMA Negeri 1 Wamena. Pasya Bangalino, SMA Negeri 1 Wamena. Mario Wayadoga, SMA Negeri 1 Wamena. Ricardo Wetipo, SMA Negeri 1 Wamena. Stefanus Kudiai, SMA YPPK Santa Thomas. Roberto Bindewea, SMA YPPK ST Thomas. Jorgansen, SMA YPPK Santo Thomas. Mini Wenda, SMA YPPK ST Thomas. Malanesia F. Mambobo, SMA YPPK Santo Thomas. Clarenesia N. Elokpere, SMA YPPK Santo Thomas. Sina Kobak, SMA YPPK Santo Thomas. Manu Sorabut, SMA Gloria Terpadu. Albiatar Alindam, SMA Gloria Terpadu. Al-Holodiap Jaya Martin, SMA Gloria Terpadu. Miles Wenda, SMA PGRI. Yosef A. Miyagi, SMA PGRI. Stella Matuan, SMA PGRI. Meria Swenda, SMA PGRI. Lince Kogoya, SMA PGRI. Anna Kosai, SMK Yapis. Helda Gristin Wenda, SMK Yapis. Nofri Kosai, SMK Yapis. Ayu Kartika Sari, SMK Yapis. Serdi Pabika, SMK Yapis. Emison Ubruange, SMK Yapis. Wasuak Wilin, SMK Yapis. Daris Kogoya, SMK Yapis. Farel Okta Ardiansa, SMK Yapis. Eko J. Sorabut, SMK Yapis. Pascalis Faluk, SMA Negeri Kuluru. Pilamo Sorabut, SMA Negeri Kurulu. Novita Alua, SMA Negeri Kurulu. Wilminas Kosai, SMA Negeri Kurulu Erik Siep, SMA YPK Bethlehem, Yebani Wijangge, SMA YPK Bethlehem, Ewin Yogobi, SMA Kristen, Mael Luena, SMA Yasores, Yero Muison Wakur, SMA Yasores, Rio Wenda, SMA Lapoga, M. Nusul, SMK Ninabu, Wene Weumabel, SMK Ninabua, Natalia Wandik, SMK Ninabua, Otniel Gena Wenda, SMA Maki, Lina Wakerkwa, SMA Tiom, Fania Dabi, SMA Lapoga, Ulianus Doga, Jayawijaya, Kasih Cek Kramer, Jayawijaya, Willy Wanimbo, Tolikara, Mika Bagum, Tolikara, Hospi Damansia, Yahukimo, Aldo Otban, Yahukimo, Vanessa Aprilia Rante Pandang, SMA Negeri 1 Wamena. Sudah pendengar, demikian nama-nama yang akan bertugas membawa sang saka merah putih pada upacara 17 Agustus di lapangan pendidikan Wamena. Aplikasi mobile
1: dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI online di Play Store. Download RRI online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI online, lebih update, beragam dan terpercaya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saudara pendengar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Karena
2: informasi dan inspirasi.
3: Aku ingin jadi reporter.
4: Kelak aku ingin jadi peluan.
5: Cita-citaku, bingung aku.
3: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
2: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
1: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
3: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
1: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
4: Aku mau jadi HP.
1: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
4: Karena aku ingin disayang ibu dan ayah. Ibu itu sayang banget sama HP-nya, sampai lupa sama anaknya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang. Sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
4: Ayah, ibu, aku anakmu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kasian banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami cukupkan timbang-timbang dangdut di sore hari ini. Saatnya kami hadirkan Lintas Berita Papua Pegunungan Sepegang melalui program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan lintas berita Papua Pegunungan. Dengan dua topik utama di antara lain, FLB ke-34 di Walisi dihentikan usai penembakan, dua warga sipil terluka. BMK duga bangun jembatan masa depan kesehatan melalui pendidikan dokter spesialis putra-putri daerah. Bersama saya, Fan, inilah lintas berita Papua Pegunungan sepekan edisi Minggu 16 Agustus 2026 serentak.

0: Saudara pendengar, kita awali berita yang utama di mana FLB K34 di Walesi dihentikan usai penembakan dua warga sipil terluka. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Afrianti Marbe.
1: Pelaksanaan Festival Budaya Lembah Balim FBLB ke-34 di Distrik Welesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan dihentikan pada hari kedua, Sabtu kemarin, setelah terjadi insiden penembakan di sekitar lokasi kegiatan. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Timur dan menyebabkan dua warga sipil mengalami luka-luka. Aparat keamanan yang berjaga di lokasi langsung merespon kejadian tersebut dan mengamankan para pengunjung festival. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi penembakan diduga berasal dari arah Kaliuwe menuju kawasan pelaksanaan FBLB. Aparat keamanan kemudian memberikan perlindungan kepada pengunjung dengan mengarahkan mereka untuk berlindung di area tribun. Dua korban luka sempat mendapatkan penanganan awal di Puskesmas Welesi. Selanjutnya, kedua korban dievakuasi ke RSUD Wamena untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Sementara itu, pengunjung lainnya secara bertahap dievakuasi dari lokasi pelaksanaan FBLB menuju kantor Bupati Jayawijaya guna memastikan keselamatan mereka. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK kepada RRI membenarkan adanya insiden tersebut. Menurutnya, kedua korban telah mendapatkan penanganan medis di RSUD Wamena dan kondisinya saat ini dalam keadaan baik. Kapolres menjelaskan, aksi penembakan terjadi dari arah depan gapura pintu masuk kawasan festival. Menyikapi kejadian tersebut, aparat gabungan langsung melakukan penyisiran di sekitar lokasi.
2: Benar kejadiannya, tadi sekitar jam 12.45 memang terjadi ada aksi penyerangan menggunakan senjata api yang menimbulkan jatuhnya dua korban dari masyarakat sipil. Saat ini korban tersebut, puji Tuhan, alhamdulillah sudah ditangani oleh Rumah Sakit Wamena dan dalam keadaan yang baik. Kurang lebih sekitar 12.45 tadi. Dari arah depan gapura tempat masuknya festival.
1: Kapolres Bimantara memastikan situasi di sekitar lokasi hingga saat ini masih dalam kondisi kondusif. Namun, demi keselamatan masyarakat dan pengunjung, pihak kepolisian menyarankan agar pelaksanaan FBLB dihentikan. Penghentian kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya insiden lanjutan, sekaligus memberikan ruang bagi aparat keamanan untuk melakukan penyisiran dan penyelidikan terhadap pelaku penembakan.
2: Sampai saat ini kita sudah melakukan penyisiran, kita juga kerjasama dengan TNI, termasuk juga yang satuan-satuan tugas, dibantu juga dari ODC, saat ini kita masih melakukan penyelidikan dan penyisiran di lokasi. Sampai saat ini masih kondusif. Kita sarankan ke Bupati untuk dihentikan.
1: Festival Budaya Lembah Balim ke-34 sebelumnya dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni 7 hingga 8 Agustus 2026 dan menjadi salah satu agenda budaya utama di Kabupaten Jayawijaya yang dihadiri masyarakat serta wisatawan domestik maupun mancanegara. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Saudara pendengar, Pemkab duga bangun jembatan masa depan kesehatan melalui pendidikan dokter spesialis putra-putri daerah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Fajar Ahmad.
3: Pemerintah Kabupaten Duga terus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan dengan menyiapkan sumber daya manusia, khususnya putra-putri asli Duga untuk menempuh pendidikan dokter spesialis. Sejumlah dokter RSUD Elfrida Sara Kabupaten Duga bersama keluarga diberangkatkan menuju Makassar mengikuti tahap persiapan dan seleksi program pendidikan dokter spesialis. Keberangkatan para dokter mendapat dukungan penuh pemerintah Kabupaten Duga, termasuk dukungan bagi keluarga dan anak-anak mereka. Kebijakan ini diharapkan memberikan ketenangan sehingga para dokter spesialis dapat fokus menjalani pendidikan. Pelepasan dilakukan di Bandara Timika oleh Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Duga, Festus Wompere, mewakili Bupati bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Duga, Ahmad Lokpere. Direktur RSUD Elfrida Sara, Dr. Nathaniel Immanuel Hadi, mengatakan program tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat pelayanan kesehatan di Duga. Para dokter diproyeksikan menjalin pendidikan sekitar 4 hingga 5 tahun sebelum kembali mengabdi di Kabupaten Duga. Salah satu dokter yang mengikuti pendidikan spesialis adalah Dr. Tonci Umbruangge yang akan menempuh pendidikan obstetri dan ginekologi. Pemerintah Kabupaten Duga berharap para dokter tersebut dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan kembali memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Duga.

0: Saudara pendengar, Bupati Jayabaya buka Karnaval Budaya Nusantara, dorong pelestarian warisan budaya. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Afrianti Malik.
1: Bupati Jayawijaya Atenius Murib SHMH secara resmi membuka Karnaval Budaya Nusantara tahun 2026 pada pagi kemarin. Karnaval Budaya Nusantara merupakan agenda tahunan pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang menjadi bagian dari rangkaian Festival Budaya Lembah Balim atau FBLB ke-34 tahun 2026. Dalam sambutannya, Bupati Atenius Murib mengatakan kegiatan ini menjadi upaya melestarikan warisan budaya daerah melalui pengenalan pakaian adat, tarian, serta berbagai kesenian dari masing-masing daerah. Menurutnya, di tengah arus modernisasi dan globalisasi, masyarakat tidak boleh kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berbudaya. Karnaval juga diharapkan menjadi ruang kebersamaan untuk mempererat persatuan masyarakat, sekaligus mendorong kemajuan usaha kecil dan produk lokal. Bupati memberikan apresiasi kepada panitia, sponsor, dan seluruh peserta yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Ia menyebut para peserta sebagai duta budaya yang turut menjaga dan memperkenalkan kekayaan budaya kepada generasi penerus. Bupati juga mengajak masyarakat menyaksikan karnaval dengan tertib, menjaga kebersihan, serta menunjukkan Jayawijaya sebagai daerah yang ramah dan cinta damai. Karnaval Budaya Nusantara 2026 resmi dibuka dan diikuti peserta mulai dari tingkat taman kanak-kanak, perguruan tinggi, hingga masyarakat umum. RRI Wamena, Afrianti Marbon melaporkan.

0: Saudara pendengar, Polres Jayawijaya kejar terduga pelaku jamret usai karnaval budaya Wamena sempat lepaskan tembakan peringatan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Fajar.
1: Kepolisian Resor Jayawijaya mengejar terduga pelaku penjamretan yang sempat memicu kepanikan warga di sekitar kantor bupati siang kemarin. Kabak Ops Polres Jayawijaya AKP Edi Tohir Sabara kepada RRI mengatakan, kepanikan terjadi saat aparat mengejar terduga pelaku penjamretan yang berusaha melarikan diri. Dalam pengejaran tersebut, polisi sempat melepaskan tembakan peringatan karena pelaku tetap berupaya kabur. Tembakan tersebut kemudian membuat sebagian warga yang berada di sekitar lokasi karnaval budaya Wamena panik. Edi mengatakan dirinya langsung mendatangi massa dan menggunakan pengeras suara untuk memastikan masyarakat bahwa situasi tetap aman.
2: Itu tadi di belakang kantor bupati ada sedikit kejadian jamret karena sudah dikejar lah. Namun dia tetap melakukan hal itu, dikasih tembakan peringatan. Memang wajar tadi masyarakat panik, namun saya langsung ke tengah masa, saya langsung ambil megafon untuk bagaimana memberikan himbauan bahwa situasi aman.
1: Menurut Edi, polisi menerima informasi awal adanya warga yang menjadi korban penjamretan. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi yang diterima kepolisian terkait kejadian tersebut. Polisi juga belum berhasil menangkap terduga pelaku yang dikejar setelah kejadian. Meski sempat terjadi kepanikan, Edi memastikan situasi di sekitar lokasi karnaval budaya Wamena kondusif. Polres Jayawijaya tetap menempatkan personil di sejumlah titik untuk menjaga keamanan dan memastikan kegiatan masyarakat berlangsung aman, sekaligus mengantisipasi kemungkinan gangguan Kamtibmas lainnya.
0: Saudara pendengar, Konverjab pertama Gamki diduga resmi dibuka, Pemuda diminta jadi mitra strategis pembangunan daerah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Rea.
3: Secara baru organisasi Pemuda Kristen tercatat di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan dengan digelarnya konferensi cabang atau Konverjab pertama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau Gamki. Kegiatan berlangsung di Gedung Gereja Yerusalem Kenyam dan dibuka secara resmi Bupati Nduga Yoas Beyon SIP yang diwakili PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nduga Otomi Gwijangge. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Otomi Gwijangge, ditegaskan Konverjab bukan sekedar forum pemilihan kepengurusan, tetapi momentum bersejarah untuk membangun fondasi Gamki Nduga yang kuat, solid, dan demokratis. Bupati menilai pemuda merupakan kekuatan masa depan sehingga Gamki diharapkan menjadi mitra strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, dan mendorong generasi muda berperan dalam pembangunan daerah. Bupati juga mengingatkan seluruh kader Gamki untuk menjunjung nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan keutuhan NKRI. Selain itu, kader Gamki diminta menghindari perpecahan dan mengedepankan dialog serta kebersamaan dalam penyelesaian perbedaan. Kepengurusan yang lahir dari Konverjab pertama ini diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, rendah hati, serta mengutamakan kepentingan organisasi dan masyarakat Kabupaten Duga. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menggelar pameran pembangunan sebagai penanda satu tahun masa pemerintahan definitif di bawah kepemimpinan Gubernur John Tabo dan Wakil Gubernur Ones Pahabul. Kegiatan ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Gedung Wenehuli Hubi Wamena, Rabu 12 Agustus 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Supriyadi.
4: Gubernur Papua Pegunungan John Tabo secara resmi membuka pameran pembangunan pelaksanaan 1 tahun anggaran 2025 pagi kemarin. Kegiatan yang digelar pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tersebut menjadi momentum untuk memperlihatkan kepada masyarakat hasil kerja pemerintah provinsi bersama DPR Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Pegunungan, serta seluruh organisasi perangkat daerah selama 1 tahun pemerintahan. Dalam sambutannya, John Tabo mengatakan Papua Pegunungan merupakan provinsi baru yang masih membutuhkan proses pembinaan dan penguatan layaknya seorang bayi yang baru lahir.
5: Dan pada pagi hari ini kami akan melaksanakan dan menyaksikan pameran pembangunan pelaksanaan 1 tahun anggaran tahun 2025 di bawah kepemimpinan saya dan Bapak Ores Pawo beserta kita semua para PD yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Karena provinsi ini provinsi baru dan bayi yang baru lahir. Dan anak bayi yang baru lahir apakah bisa langsung berdiri, langsung dia makan, langsung dia lari kan? Tidak. Kalau kita bicara bayi berarti anak yang masih minum susu, masih dibimbing, dididik oleh orang tua. Karena itu mari kita belajar, kita memulai belajar mandiri, bekerja, mentransformasi semua program pembangunan yang ada di dalam visi dan misi gubernur.
4: Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk terus belajar, bekerja mandiri, berinovasi, dan menjalankan program pembangunan sesuai visi dan misi gubernur dan wakil gubernur. John Tabo juga mengapresiasi kreativitas seluruh OPD yang menampilkan hasil pembangunan dalam bentuk stand pameran. Menurutnya, hasil pembangunan tidak hanya dapat dilihat di kota Wamena, tetapi juga tersebar di 8 kabupaten di Papua Pegunungan. Ia berharap pameran pembangunan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk melihat secara langsung program yang telah dilaksanakan pemerintah selama tahun anggaran 2025. Gubernur juga mengibaratkan masyarakat Papua Pegunungan seperti kayu kuat yang tidak mudah goyah meskipun diterpa angin dan badai. Ia mengajak masyarakat tidak terjebak pada hal-hal negatif dan mengedepankan semangat pembangunan daerah. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Pegunungan, Nyonya Anggita B. Tabo mengatakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya menjadi momentum mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga memperkuat persatuan, kreativitas, kebersamaan, dan semangat membangun daerah. Tim penggerak PKK Papua Pegunungan menggelar sejumlah lomba yang melibatkan anak-anak dan generasi muda dari sekolah-sekolah di ibu kota provinsi. Ia mengatakan, pada 12 Agustus 2026 digelar lomba fashion show tingkat TK, PAUD, dan SD, serta lomba pidato tingkat SMA. Selanjutnya, pada 13 Agustus akan dilaksanakan lomba cerdas cermat tingkat SMP.
6: Pada hari ini, tanggal 12 Agustus 2026, kita akan melaksanakan dua rangkaian lomba, yaitu pertama lomba fashion show tingkat TK, PAUD, dan SD. Yang kedua, lomba pidato tingkat SMA.
4: Anggita Tabo mengatakan kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, keberanian, kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, serta membangun rasa percaya diri. Ia berpesan kepada seluruh peserta agar tidak menjadikan menang atau kalah sebagai tujuan utama, tapi menjadikan kegiatan tersebut sebagai sarana membangun persaudaraan, sportivitas, kebersamaan, dan semangat belajar. Pameran pembangunan dan rangkaian kegiatan PKK tersebut sekaligus menjadi bagian dari semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Papua Pegunungan. RRI Wamena, Supriyadin melaporkan.

Pendengar sekian lintas berita Papua Pegunungan Sepekan edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2020 mewakili tim redaksi yang bertugas saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ada cemberut, yuk bantuin mama sirami tanaman. Ada tanaman cabe, tomat. Kalau ada yang sudah masak, kita petik deh. Gimana?
1: Ah, males ama.
2: Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun, bisa belajar menanam petik cabe dan tomat.
3: Iya, sekalian bisa main air, jadi...

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta inovasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Kenapa, Tante? Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Dan Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update.

0: ini kembaliannya mas.
1: Makasih mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples, dirawat gitu biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone

Kids, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
3: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasian deh. Boleh kan?

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Mau nyebrang, Pak?
4: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
3: Mari, saya seberangkan, Pak.
5: Yo, ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak.
5: Yo, langsung, ayo.
3: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya
3: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
6: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Flow right here.
1: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
2: Download RRI Online di Play Store.
1: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
3: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
4: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
5: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
6: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
7: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
3: Harapan kami.
1: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
3: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
4: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
5: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
6: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
7: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
3: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan terhadap anak.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Romano kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menja-

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Apa ini?

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kami hadirkan. Maksud kami, saatnya kami akan menghibur Anda dengan musik Islami hingga pukul 16 lewat 30 menit.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit.

0: Tunggu, Mas.
1: Paketnya mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: kok bosan? Mama aja yang setiap hari di rumah tetap semangat. Sekarang daripada cemberut, yuk bantuin mama sirami tanaman. Ada tanaman cabai, tomat, kalau ada yang sudah matang.
1: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada saatnya azan maghrib untuk wilayah Wamena dan sekitar.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Loh. Kok ini enggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online,

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau ada bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera dokter.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Karena Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
3: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
2: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
3: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Feel small again, same old story.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Kenapa kamu, Dek?
3: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
2: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
3: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
2: Coba bayangkan jika tidak ada air.
4: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
0: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
3: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
4: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
5: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
6: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
0: Harapan kami.
1: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
0: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
3: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
4: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
5: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
6: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
0: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan terhadap anak.

0: rri.co.id rri.co.id complete portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

0: Ano to? Kasi... Love you guys.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siap-siap berarti, lampu kuningnya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
2: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ini rumah kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mulutnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
4: Mina,
5: ya Mama.
4: Sini. Kenapa Tante?
6: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
5: Itu Bapak marahin Mama Tante.
6: Emang marah karena apa?
5: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
6: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
5: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
7: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50-150 cm dan tinggi 8-12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar, dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lontong! Tolong!
1: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
0: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Ada pukul 20.30 menit waktu Indonesia Timur dan kami mengucapkan selamat malam untuk Anda. Dan kembali lagi kami menemani Anda ya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena di Lintas Wamena Malam, kanal informasi dan inspirasi. Ya, bagaimana kabar Anda untuk hari ini ya? Semoga selalu happy, selalu bahagia tentunya untuk melewati hari-hari Anda. Tenang aja ya, kami akan menemani Anda di malam hari ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Timur, menemani malam Anda di Kota Wamena. Nah, mungkin untuk Anda juga yang sudah mengetahui beberapa informasi yang sudah Anda pantau di sosial media Anda ya, di WhatsApp ataupun di sosial media lain, bahwa memang untuk kita ya dianjurkan untuk di rumah saja, karena memang beberapa hari ini ada beberapa kejadian ya. Jadi tetap berjaga-jaga, selalu waspada untuk Anda, jangan kemana-mana ya. Jika tidak ada kepentingan yang terlalu penting di luar sana, di rumah aja ya. Karena kami menerima informasi bahwa beberapa kejadian yang hari ini terjadi, dan juga tadi di home-home pendengar di tentunya di Wamena ya, terjadi laka lantas. Nah, untuk Anda yang menggunakan kendaraan, baik kendaraan beroda 2 ya atau beroda 4, untuk selalu berhati-hati ya pada saat mengendarai kendaraan Anda, dan selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan ini tadi sudah dinyatakan bahwa ada 3 korban dan 1 telah meninggal dunia. Kita mendoakan pendengar untuk kedua korban, semoga selalu sehat dan cepat sembuh dan cepat pulih tentunya ya. Oke, dan pendengar, kami akan terus mengupdate informasi untuk Anda di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda. Dan tentunya kami masih menemani Anda di malam hari ini dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Dan pendengar, berbagai informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Informasi yang pertama pendengar, ya, pemerintah Kabupaten Duga bangun jembatan masa depan kesehatan melalui pendidikan dokter spesialis putra-putri daerah. Bupati Jayawijaya buka Karnaval Budaya Nusantara mendorong pelestarian warisan budaya. Ya, dan kami juga informasikan pendengar sebuah ketakjuban ya terjadi di Kabupaten Lanijaya, di mana hujan es dilaporkan melanda wilayah Kwiwayagi, khususnya Kampung Mume, Kabupaten Lanijaya pada Minggu 16 Agustus 2026 sekitar pukul 1 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Peristiwa tersebut menyebabkan hamparan wilayah permukiman dan lahan warga dipenuhi butiran es. Tanaman milik masyarakat dilaporkan mengalami kerusakan dan sejumlah rumah warga turut terdampak. Nah, akibat kejadian ini, masyarakat mengalami kerugian dan membutuhkan perhatian serta bantuan dari pemerintah maupun pihak-pihak terkait. Nah, diharapkan pemerintah dan instansi terkait dapat segera turun memberikan perhatian, bantuan, serta penanganan bagi warga yang terdampak.

Nah, kami juga informasikan pendengar bahwa kecelakaan lalu lintas di Jalan Hom-Hom Wamena telah terjadi kecelakaan kendaraan bermotor di Jalan Hom-Hom Wamena, Papua Pegunungan pada Minggu 16 Agustus 2026 sekitar pukul 16:10 waktu Indonesia Timur. Kondisi korban dan kronologi lengkap kejadian masih dalam penanganan dan menunggu informasi lebih lanjut. Dan pengendara yang melintas dihimbau tetap berhati-hati. Namun kami mendapatkan informasi pendengar bahwa dari ketiga korban yang mengalami laka lantas tersebut, satu dinyatakan meninggal dunia. Ya, kita mengucapkan turut berduka cita ya, semoga almarhum diberikan tempat yang indah, dan kita juga mendoakan buat para keluarga yang ditinggalkan, semoga selalu diberikan ketabahan dan kesabaran. Dan untuk korban yang masih dalam perawatan medis ya, kita mendoakan semoga cepat sembuh, semoga cepat diberikan pemulihan ya. Ya, dan dari kejadian ini pendengar, bahwa apalagi yang ada di kota Wamena ya, tentunya, dan dimanapun Anda berada, tentunya kita berhati-hati pada saat menggunakan kendaraan ya, baik kendaraan beroda dua maupun beroda empat ya. Dan juga pendengar, untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, karena kita tahu ya, kita sudah tahu di Wamena ya, banyak orang yang kadang ya tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Namun kita tidak pernah tahu kejadian yang akan terjadi. Yang paling penting adalah kita selalu waspada dan selalu berhati-hati. Intinya selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, kita juga perlu mendoakan saudara-saudara kita pendengar yang ada di NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Pray for untuk NTT, bahwa di mana beberapa hari yang lalu NTT dilanda gempa, dan memang ada beberapa korban yang meninggal dunia akibat dari gempa. Dan kita mendoakan untuk saudara-saudara kita di sana ya, semoga tidak ada gempa susulan, dan untuk para korban yang selamat, untuk para korban yang ada di NTT, semoga selalu berikan kesabaran dan ketabahan. Dan untuk yang telah dinyatakan meninggal dunia ya, semoga diberikan tempat yang indah tentunya. Ya, tetap mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Wamena, karena kami akan kembali menghadirkan satu lagu kenangan, lagunya dari Atik ya, Aku Sayang Padamu. Dan tentunya untuk Anda, jangan lupa nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami akan mengajak Anda untuk menjelang warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Saudara Braga di manapun Anda berada, saatnya kami akan mengajak Anda untuk menjelang warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Republik Indonesia RRI Pro 1.
2: Laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar untuk upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti, Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
4: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju beskapnya Jawa. Saya sering juga pakai beskap Jawa.
5: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
6: Wah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil, nah kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget, kayak excited maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
7: Ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
8: Dari jam 8 kami sudah standby di sini, melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
7: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
9: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27.
10: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih Mas, kalau bagi orang awam?
9: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadron ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
7: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
11: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
12: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
11: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
13: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
11: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
14: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
15: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
14: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi sudah. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
15: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
16: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
15: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
17: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
18: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan,
2: Kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
17: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat perumpungan. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
2: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas, apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan prioritas penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
18: Artinya gini, dinas kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, paramedis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pusdu dan rumah sakit.
2: Ridwan menambahkan dinas kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
19: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
20: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
19: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
20: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
0: terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di puskesmas atau puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ispa. Kalau tidak urgen, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
20: Ridwan memperkirakan kasus ispa masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karhutla masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara.

meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor kumite plus 68 kg putri dan

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 21 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur dan telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan malam hari ini Anda kembali mendengarkan siaran kami dari Pro 1 RRI Wamena yang tentunya masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua. Dan juga pendengar, sekedar kami informasikan ya bahwa untuk Anda yang ada di sekitaran kota Wamena dan yang ada juga di kabupaten-kabupaten yang menjangkau siaran kami ya, untuk selalu berhati-hati, selalu waspada dengan kita tahu bahwa keadaan di Papua ya. Jadi untuk selalu mendengarkan informasi dari pihak kepolisian tentunya, pihak berwajib, dan tentunya juga kita perlu memantau sosial media kita ya, untuk terus mengupdate informasi yang terjadi tentunya. Ya, dan kami masih terus hadir dengan Anda di malam hari ini. Dan juga pendengar, oh ya, kami juga informasikan bahwa tadi sore sekitar pukul 16 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur terjadi laka lantas di Jalan Hom-Hom Wamena, dan ini ada 3 korban dan 1 korban dinyatakan meninggal dunia di RSUD Wamena. Dan kita mendoakan untuk para korban ya, yang masih dalam penanganan medis, semoga cepat pulih, semoga cepat sembuh ya. Dan kami juga informasikan yang ada di Kota Wamena untuk selalu berhati-hati pada saat menggunakan kendaraan beroda dua. Dan juga malam hari ini kita mendapatkan informasi bahwa ada kejadian yang terjadi di Tolikara. Jadi untuk Anda, kami selalu ingatkan ya, untuk tidak melakukan perjalanan jauh ya, tidak melakukan perjalanan jauh di luar Kota Wamena, untuk selalu standby dulu di rumah. Jika tidak ada kepentingan yang tidak terlalu penting ya, di rumah aja. Ya, dan mendengar kebersamaan kita juga masih sampai pukul 24 waktu Indonesia Timur ya, di Lintas Wamena Malam. Jadi tetap stay tune terus di Pro 1 RRI Wamena. Kami akan terus mengupdate informasi untuk Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

0: kita hijau. Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati ole
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, satu lagu perjuangan tentunya ya, satu lagu perjuangan yang menemani Anda di malam hari ini, lagu nasional Rayuan Pulau Kelapa. Nah, tidak terasa sebentar lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat merah putih mulai terasa di berbagai tempat. Nah, untuk membuka untuk menjelang hari ulang tahun RI ke-81 ya, tentunya kita sudah ditemani Rayuan Pulau Kelapa. Ini salah satu karya Ismail Marzuki. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada ya, di 17 Agustus besok tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia sangat antusias untuk menantikan atau merayakan 17 Agustus 2026 di mana kita memperingati Hari HUT RI ke-81 tahun. Gak terasa ya. Kita mendoakan semoga besok upacara 17-an di seluruh Indonesia, dan lebih terkhususnya kita yang ada di Kota Wamena dan di kabupaten-kabupaten, semoga bisa lancar dalam memperingati upacara HUT RI ke-81 tahun. Ya, mendengar, tetap stay tune terus di program Satu Radio Republik Indonesia Wamena. Kami masih akan terus hadir untuk Anda di malam hari ini.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Ausia Sumatera dong, alak Batak, alayau bangga dong jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomaitoraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke Indonesia.
5: Tidak berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, selamat malam untuk Anda. Dan malam hari ini menunjukkan pukul 23.34 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan tentunya mendengar, kami masih menemani Anda di malam hari ini dari program Satu Radio Republik Indonesia Wamena ya. Dan tentunya masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua. Selamat malam untuk Anda, selamat beraktivitas. Dan tentunya kami masih menghadirkan lagu-lagu hiburan dari Pro 1 RRI Wamena. Ya, dan kami selalu ingatkan untuk Anda untuk selalu berhati-hati, selalu waspada jika keluar rumah ya. Mungkin Anda yang ingin keluar ke pasar atau kemanapun ya, tetap berhati-hati, selalu memantau di sekitaran Anda, karena kita tidak tahu kejahatan ada, selalu ada di sekitaran kita ya. Jadi untuk selalu berhati-hati. Dan kami juga mengingatkan bahwa untuk Anda yang tidak terlalu ada urusan penting, yang tidak terlalu penting di luar sana, di rumah aja. Dan jangan untuk sementara jangan terlalu melakukan perjalanan jauh ya. Pokoknya untuk selalu stay di kota dulu ya, karena untuk Anda juga yang mungkin sudah tahu beberapa informasi yang telah terjadi di kota Wamena dan juga di beberapa kabupaten ya. Jadi untuk Anda, kami terus ingatkan untuk selalu berhati-hati.

0: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa Revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, dan kami informasikan untuk Anda bahwa info terkini di Tolikara, informasi awal terjadi penembakan di sekitar area Pertamina Malam, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan ya. Iya, dan juga pendengar, belum ada informasi resmi terkait kronologi maupun kondisi korban. Nah, info lengkap tentunya kami akan terus update ya untuk Anda, dan terus memantau Pro 1 RR Iwamena, kanal informasi dan inspirasi.

saudara pendengar di mana-mana Anda berada, masih di Persatu RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, pukul 23 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan satu lagu dari Glenn Fredly, Akhir Cerita Cinta, mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini, edisi hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Dan tentunya kita sangat bahagia ya, karena kita akan menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di tanggal 17 Agustus 2026. Semoga kita selalu sehat untuk merayakan Hari HUT RI ke-81. Dan kita akhiri seluruh rangkaian acara untuk hari ini. Saya akhirnya Selma Taneskona pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Selma Tanaskono mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Wamena, program 1, mengudara dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, bersama gelombang 61,6 215 meter dan diperkuat FM 97,1 MHz. Dari studio kami mengucapkan selamat pagi, sambutlah salam kebangsaan kita, Merdeka!

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Romano kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan harus dirawat biar awet ya.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina!
2: Ya, Kamu?
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng. Tempe coklat berarti uwis mateng. Tempe ireng berarti anu gesem. Tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi hand.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami cukupkan timbang-timbang rohani di pagi hari ini. Saatnya kami hadirkan Lintas Berita Papua Pegunungan melalui program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Dengan dua topik utama di antara lain, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengukuhkan 76 anggota Paskibraka 2026. BPBD Papua Pegunungan salurkan bantuan untuk pengungsi konflik Woma. Bersama saya Van, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026, selengkapnya.

Saudara pendengar, kita awali berita yang utama di mana Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera Pusaka 2026 di Wamena Jumat lalu. Seluruh anggota paskibraka ini akan bertugas pada upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan pendidikan Wamena pada hari ini. Gubernur John Tabo dalam arahannya mengatakan dengan pengukuhan ini, para anggota paskibra akan melaksanakan satu tanggung jawab suci, yakni mengibarkan sang saka merah putih di Tanah Lapago, Provinsi Papua Pegunungan pada Senin 17 Agustus 2026. Menurutnya hal ini tentu sebuah catatan sejarah tahun kedua dirinya bersama wakil gubernur memimpin Papua Pegunungan. Maka ia mendorong anggota paskibra untuk memiliki keyakinan kuat bahwa masa depan akan selalu terbuka, bahkan menjadi calon pemimpin di masa mendatang.

Selain itu, Gubernur John Tabo juga mengajak generasi muda yang terpilih sebagai anggota Paskibraka 2026 untuk senantiasa menghindari berbagai bisikan dan pengaruh negatif yang berpotensi merusak masa depan anak-anak muda. Gubernur juga meyakini anggota Paskibraka akan melaksanakan tugas dengan baik pada penaikan dan penurunan Sang Saka Merah Putih 17 Agustus 2026. Mendengar Gubernur Papua Pegunungan John Tabo yang diwakili Sekda Wasuak Siep secara resmi menutup pameran pembangunan Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026 di Wamena Kamis 14 Agustus 2026. Dalam sambutan penutupannya, Gubernur John Tabo menegaskan pameran pembangunan mini tersebut menjadi cerminan perjalanan satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Dr. Randus Ones Pahabol, sekaligus menjadi ruang informasi sosialisasi informasi aktual pembangunan di Provinsi Papua yang baru dimekarkan tersebut. Gubernur menjelaskan seluruh program pembangunan diarahkan untuk mewujudkan visi Papua Pegunungan bersinar, yaitu Papua Pegunungan yang berdaya saing, religius, sinergis, inovatif, nyaman, dan aman. Visi tersebut, kata dia, bukan hanya kalimat dalam dokumen pemerintahan, melainkan harus menjadi arah kerjasama. Untuk mewujudkan visi itu, John Tabo menekankan pentingnya kekuatan tiga tungku, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Ketiga unsur tersebut harus berjalan bersama, berintegrasi, saling menghormati, dan saling menguatkan. Pada aspek pembangunan manusia, Gubernur menyebut pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, serta ruang bagi pemuda dan perempuan harus terus diperkuat. Ia menegaskan pemerintahan harus hadir dengan wajah yang melayani, bukan hanya memerintah, dan tidak boleh ada masyarakat yang merasa ditinggalkan.

Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menggandeng kelompok tani Lambuni di Kampung Hone Lama, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menekan laju inflasi daerah melalui pengembangan sektor pertanian. Upaya tersebut ditandai dengan panen raya jagung yang dipimpin Pejabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Wasuak Demianusie. Dalam kegiatan itu, Wasuak didampingi Kepala Dinas Pertanian Papua Pegunungan, Sem Kepno, dan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Darmanto. Pihaknya turun langsung meninjau sekaligus memanen hasil pertanian kelompok tani Lambuni. Wasuak memberikan apresiasi kepada para petani yang telah mengembangkan jagung, ubi, serta berbagai jenis sayuran. Menurutnya, sektor pertanian menjadi salah satu kekuatan penting perekonomian masyarakat Wamena dan berperan langsung dalam menjaga ketersediaan pangan serta mengendalikan inflasi. Ia mendorong kelompok tani Lambuni memperluas areal tanam hingga 10 hektar dan mengembangkan pola pertanian yang lebih profesional serta mandiri. Masyarakat juga didorong menanam berbagai komoditas hortikultura seperti kol, bunga kol, sawi, daun bawang, kacang-kacangan, dan tanaman pangan lainnya dengan pemanfaatan lahan secara optimal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Pegunungan menyalurkan bantuan darurat konflik sosial bagi masyarakat pengungsi asal Kabupaten Lanijaya yang berada di posko pengungsian Kampung Womalama, Kabupaten Jayawijaya pada 13 Agustus lalu. Bantuan sebanyak 220 paket tersebut diserahkan langsung PLT Kepala BPBD Papua Pegunungan, Matius Weya, pada tanggal 13 hingga 15 Agustus 2026. Bantuan terdiri dari 100 sembako, 40 matras, 40 selimut, dan 40 paket family kit yang berisi perlengkapan kebersihan diri. Kepala BPBD Matius Weya mengatakan bantuan ini merupakan bantuan darurat konflik sosial dari BNPB Republik Indonesia yang dikhususkan untuk pengungsi asal Lanijaya, Yohokimo, dan Duga yang sementara mengungsi di Kabupaten Jayawijaya. Weya mengatakan selain bantuan logistik, BPBD Provinsi Papua Pegunungan juga terus berkoordinasi dengan BNPB Pusat untuk merealisasikan pembangunan hunian layak bagi para pengungsi. Ia berharap pemerintah pusat bisa segera merespon aspirasi masyarakat tersebut. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui BPBD menegaskan akan terus melakukan pendampingan kepada keluarga pengungsi terkait penyediaan tempat tinggal layak huni. Saudara pendengar, berita yang terakhir, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua Pegunungan, Sem Kepno, memastikan pendampingan pemerintah tidak berhenti pada momentum panen raya. Dinas Pertanian akan terus turun ke lapangan untuk memberikan pembinaan secara berkala kepada kelompok tani. Langkah tersebut dilakukan secara memastikan produksi hortikultura dan palawija dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dukungan juga diberikan dari sisi pemasaran, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Papua Pegunungan. Darmanto mengatakan pemerintah provinsi telah menyiapkan wadah koperasi untuk menampung sekaligus membantu memasarkan hasil panen petani. Selain memenuhi kebutuhan pasar lokal, Pemprov Papua Pegunungan berencana membangun kerjasama perdagangan dengan Provinsi Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke. Kerjasama tersebut diarahkan untuk membuka pasar bagi komoditas sayuran dari Papua Pegunungan sekaligus memenuhi kebutuhan stok beras dari Merauke. Pemerintah berharap dukungan mulai dari pembinaan produksi hingga pemasaran dapat mendorong masyarakat di Distrik Wamena Kota dan Kabupaten Jayawijaya untuk semakin optimal memanfaatkan lahan pertanian. Dengan demikian, sektor pertanian diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan dan pengendalian inflasi, tetapi juga meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan ekonomi masyarakat. Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Senin 17 Agustus
2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2
Selamat pagi dan sampai jumpa.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak terganti.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, pengumuman berasal dari bagian akademik Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Bali Muamena ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswi baru tahun 2026. Pertama ini kami sampaikan bahwa penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Muamena masih dibuka sampai dengan tanggal 28 Agustus 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kampus Stiper Petra Bali Muamena di Jalan Sangir Putih Kelek Muamena pada pukul 8.00 waktu Indonesia Timur hingga 14.00 waktu Indonesia Timur. Bagi mahasiswa studi akhir angkatan 17 diberitahukan bahwa sidang terakhir akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2026 pada jam 9.00 waktu Indonesia Timur. Diharapkan bagi mahasiswa studi akhir angkatan 17 yang belum melaksanakan sidang untuk segera dapat mengikutinya. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian yang diucapkan. Terima kasih.
1: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
2: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasian deh. Boleh kan?

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lo dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu dalam menunjukkan tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti bersama Lintas Warta Berita Sentral dari Program 3 Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dari berita pagi hari ini, anggota Komisi 2 DPR Jazuli Joani meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai dalam mendukung pembayaran gaji dan insentif ASN P3K serta pelayanan publik. Usai pemerintah

Kementerian Kehutanan. Inilah warta berita selengkapnya hari Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rusarto.

Dan sejumlah informasi akan kami hadirkan berikut ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memanfaatkan moda transportasi laut menerobos keterbatasan akses geografis dan mendistribusikan bantuan logistik tanggap darurat bagi korban gempa bumi hingga ke wilayah kepulauan terluar di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Palue. Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara dari luar negeri, Parlemen Iran dijadwalkan menggelar sidang secara virtual hari Minggu kemarin dalam membahas sejumlah rancangan undang-undang terkait penanganan pengaruh asing dan pengawasan Selat Hormuz.

0: Kita masuk ke informasi pertama, anggota Komisi 2 DPR Jazuli Juwaini meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai dalam mendukung pembayaran gaji serta insentif ASN P3K dan pelayanan publik. Kita simak informasi lengkap dari Aliana Zahra berikut ini.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk hak ASN dan kepastian hukum. Anggota Komisi 2 DPR RI Jazuli Juwaini menilai besaran transfer ke daerah atau TKD perlu dihitung secara cermat agar pemerintah daerah tetap mampu memenuhi kebutuhan gaji dan insentif pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya, dukungan dana pusat ke daerah diperlukan agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Karena itu kita memohon dana pusat ke daerah itu juga jangan dipangkas terlalu besar, karena itu akan mempengaruhi.
2: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menilai kepastian dan keadilan hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Ia meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan sistem penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial dan nilai-nilai Pancasila.
3: Bagaimana caranya mencapai tujuan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur? Apakah sekarang sudah adil? Banyak orang yang mengatakan baru sebagian. Apakah Indonesia sudah mengarah kepada keadilan sosial? Masih tertatih-tatih. Oleh karena itu, ketika kita ditanya apa harapan kita, wujudkan keadilan sosial, wujudkan sila-sila Pancasila.
2: Refleksi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menyoroti pentingnya pemenuhan hak masyarakat, pelayanan publik, serta kepastian dan keadilan hukum. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan mencapai cita-cita bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari

0: pura kepada pihak Kementerian Kehutanan. Dan proses pengembalian serta pengembangan perkara dugaan korupsi di Kuansing. Kita simak laporan lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Pemeriksaan terhadap saksi saudara Effendi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian uang kepada pihak Kementerian Kehutanan serta proses pengembaliannya dalam pengembangan perkara dugaan korupsi yang berlangsung di Kuantan Singingi. Penyidik menelusuri aliran dana, mekanisme pemberian serta pihak yang diduga menerima uang dalam perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik telah rampung memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dugaan pemberian uang tersebut. Empat saksi yang diperiksa yakni Ketua DPRD Kuansing Juprizal, PJ Sekretaris Daerah Kuansing periode 2024-2025 Fahdiansah, Novianti selaku pihak swasta, serta Rama Andre Nugroho selaku Koordinator Kelompok Kerja Wilayah Sumatera Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan di Kementerian Kehutanan.
1: Pemeriksaan terhadap saksi saudara Effendi, LV, RAN, dan CUP. Di mana dalam pemeriksaan tersebut penyidik melakukan pendalaman terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak di Kementerian Kehutanan dan juga pendalaman terkait pengembaliannya. Sedangkan untuk saksi saudara PTU tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut dan penyidik akan menjadwalkan ulang.
2: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Juprizal mengaku tidak mengetahui soal amplop berisi uang tersebut. Padahal amplop tersebut yang diduga diserahkan pihak Pemkab Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Saat ditanya mengenai uang senilai 12 ribu dolar Singapura yang telah disita KPK, Juprizal kembali enggan memberikan penjelasannya.
3: Pemeriksaan hari ini terkait apa, Pak?
4: Apa aja, Pak?
3: Pengembalian uang itu, Pak, seperti apa, Pak?
4: Ya, mengenai yang dolar Singapura.
3: Belum, apa sama penyelenggaraan yang sama? Ya. Sama bapaknya kan, Bapak jarang-jarang.
4: Apakah Bapak yang diperiksa?
2: Sebelumnya KPK memang menyebut adanya uang sebesar 14 ribu dolar Singapura yang diberikan kepada Raja Juli Antoni. Namun ketika dilakukan pengembalian, jumlahnya berkurang menjadi 12 ribu dolar Singapura. Penyidik kemudian menyita uang 12 ribu dolar Singapura dari Juprizal pada Rabu 8 Juli 2026. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pemberian kepada pihak Kemenhut dalam proses pengurusan izin pelepasan hutan produksi terbatas. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait kepolisian yang mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sangingi usai menggeledah toko emas yang memiliki data terduga pelaku. Kita simak laporan dari Santi Yunas berikut ini.
5: Direktorat

0: Peter di Treskrim Suspolda Riau AKBPT di Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
1: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
0: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
2: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
0: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Tragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dan dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Kita bergabung untuk menyimak informasi lengkap dari Mulato Isan berikut ini.
1: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
2: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
1: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu nggak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Karena tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
2: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
3: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan pada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
2: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses jenis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian apinya kini telah meluas sampai mendekati pemukiman. Kita bergabung bersama rekan saya Edi Suroso untuk mengupdate situasi terkini di sana.
1: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
2: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendri Kusatria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
1: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
2: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahannya terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis. Paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah, kalau asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustu dan rumah sakit.
2: Ridwan menambahkan Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok pangan. Kami hadirkan informasi dari Surabaya dari rekan saya Ani Hasanah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak menggelar pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok pangan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuturkan, sembako yang dijual dengan harga di bawah HET pasar, seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging ayam, hingga bawang merah dan bawang putih.
2: Kepada konsumen di titik terdekat dengan lokasi mereka, jadi bisa dipersandingkan lah antara harga beras, harga gula, harga minyak kita, harga telur dan termasuk daging ayam. Yang kita siapkan di sini itu memang dengan subsidi Pemprov.
1: Tampak masyarakat antusias memanfaatkan pasar murah yang digelar di halaman SMA Khodijah Surabaya ini. Terlebih Gubernur Khofifah juga membagikan beras SPHP kepada warga lansia. Seperti Pak Sam dan Ibu Aminah yang rela mengantri hingga akhirnya memperoleh beras seberat 5 kg dari Gubernur Khofifah.
3: Beras sama bendera merah putih merdeka.
4: Iya. Beras, terima kasih.
5: Selain beras apa aja Bu?
4: Udah.
5: Apa Bu yang ingin disampaikan ke Pemprov Bu?
1: Selain di halaman SMA Khodijah, Pemprov Jatim gelar dua pasar murah, yakni di kawasan Moro Kerembangan. Tujuannya adalah untuk memberikan harga bahan pokok murah bagi masyarakat. Ani Hasanah melaporkan.

0: Semarak Pesta Hari UMKM Lamongan Disko Perindak Lamongan menggelar barista competition, fun run, jalan sehat hingga pasar murah. Laporan lengkap dari Farin Regi akan menutup berita pagi ini.
1: Di tengah semarak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, para pelaku UMKM Lamongan tidak hanya memamerkan produk, tetapi juga menunjukkan kreativitas dalam Pesta Hari UMKM Lamongan atau Pesona. Kegiatan yang digelar oleh Disko Perindak Lamongan menghadirkan beragam produk unggulan, barista competition, hingga 5K Fun Run UMKM. Bupati Lamongan, Hidayat Effendi mengaku terkesan melihat banyaknya talenta barista yang muncul dalam kegiatan tersebut. Ia menambahkan potensi tersebut menjadi gambaran bahwa UMKM Lamongan memiliki ruang besar untuk berkembang. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan wadah agar pelaku UMKM dapat memperkenalkan produknya sekaligus meningkatkan kualitas.
2: Tadi sudah di beberapa tempat disampaikan bahwa ada tambahan lagi, mereka bisa masuk ke beberapa toko modern dalam bulan ini. Kemarin ada 10 ya, produk yang kita lihat ya. Dan event Pesona ini memang kita ciptakan untuk itu, sehingga para UMKM ini punya wadah, punya apa, kesempatan mereka untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa UMKM ini terus eksis, bahkan terus meningkatkan kualitas maupun rasa maupun mutu daripada produk-produknya.
1: Kiki Aditya Sahara, peserta barista competition, menuturkan kompetisi brewing kali ini menjadi pengalaman pertama baginya. Meski demikian, pengalaman tersebut membuat Kiki semakin tertarik mengikuti kompetisi serupa mendatang.
3: Potensi barista di Lamongan ini cukup besar, banyak juga komunitas-komunitas, contohnya dari Ria Kopi Panturas, dari Pantura daerah Banjiran juga banyak teman-teman sebagai barista di Lamongan ini cukup besar sekali. Harapan sendiri semoga di selanjutnya ada lagi di Lamongan ini juga kompetisi brewing selanjutnya.
1: Kegiatan Pesona UMKM tahun 2026 diikuti berbagai UMKM dari 27 kecamatan. Selain memperkenalkan produk unggulan, terdapat juga kegiatan barista competition, fun run, jalan sehat, goes, hingga pasar murah. Farin Raki melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi spesial 17 Agustus 1945 yang kita peringati sebagai 81 tahun kemerdekaan di hari ini. Dan kami akan menghadirkan beberapa informasi termasuk juga nanti informasi-informasi yang langsung akan disiarkan. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penting kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
6: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky Rustarto menemani Anda di pagi hari ini, tanggal 17 Agustus 2026. Dan tentunya hari ini merupakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tema resmi tahun ini adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dan diisi dengan upacara kenegaraan, pesta rakyat di berbagai kota, dan juga promo khusus transportasi publik dan tempat-tempat rekreasi. Namun, kemeriahan ini meninggalkan duka yang mendalam. Kondisi terkini pasca gempa di Nusa Tenggara Timur juga masih terus akan kami update. Dan situasi terkini yang kami dapatkan dari Basarnas atau BNPB, jumlah korban meninggal adalah 53 orang, 135 orang terluka. Penyisiran di beberapa area dan gempa susulan juga masih terjadi. Kita berdoa untuk keselamatan saudara-saudari kita yang berada di Nusa Tenggara Timur. Semoga diberikan juga kekuatan dan keselamatan dalam kondisi apapun. Terkait dengan bencana, tidak hanya di Nusa Tenggara Timur, namun juga terjadi gempa bumi kemarin yang juga ada di wilayah lain di wilayah barat Indonesia. Dan kami juga akan terus mengupdate beberapa informasi-informasi terkini. Anda juga bisa terus mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id. Dan juga pagi hari ini kami akan berbagi informasi dari
1: kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU?

0: Pada bendera merah putih, hormat Black.
1: Indonesia tanah airku.
2: RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih.

RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online.

0: nya. Minum dulu ah. Seger lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Ya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa? Kenapa? Kenapa?
1: Kenapa? Ada apa, kan? Ada apa?
2: Itu, kecelakaan.
0: Makanya, jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya. Keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 17 Agustus 2026 hari ini. Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan akan menyelenggarakan upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan saat ini rekan-rekan kami sudah ada di lapangan untuk menyiarkan jalannya peringatan detik-detik proklamasi. Kita ikuti laporan awal. Selamat pagi rekan-rekan di lapangan.
1: Selamat pagi rekan Adam.
0: Ya, rekan LD, silakan laporan awal situasi saat ini di lapangan upacara.
1: Ya, rekan Alim dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami melalui 97,1 MHz pada pagi hari ini. Saat ini saya bersama dengan tim siaran luar RRI Wamena akan menyiarkan secara langsung untuk Anda pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 langsung dari halaman kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya. Kami informasikan untuk Anda saat ini bahwa situasi dan cuaca di halaman kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya saat ini sangat mendukung di mana dari setiap sisi peserta upacara sudah bersiap-siap. Itu berarti bahwa upacara peringatan HUT RI ke-81 di tahun 2026 untuk tingkat Kabupaten Jayawijaya akan segera dimulai. Dan saat ini dapat kami gambarkan untuk Anda pendengar, kami menyiarkan secara langsung dari sisi timur kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya, di mana pada panggung utama pada peringatan upacara pada hari ini sudah dipenuhi oleh para muspida dan juga para tamu undangan yang saat ini akan mengikuti jalannya upacara peringatan HUT RI ke-81 untuk tingkat Kabupaten Jayawijaya. Dan juga kami gambarkan untuk Anda bahwa di sebelah barat untuk barisan upacara pada pagi hari ini ditempati oleh pasukan drum band dari SMP Negeri 2 Wamena. Sementara di sisi utara ditempati oleh barisan peserta upacara yaitu dari Kodim 1702 Jayawijaya di susul Batalion 756 Wimanishili dan juga Polres Jayawijaya. Selanjutnya barisan Satuan Polisi Pamulraja di susul barisan dari Pemadam Kebakaran Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya Basarnas dan juga disusul oleh barisan ASN atau ya ASN dari pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya dari organisasi kemasyarakatan seperti ORARI dan juga RAPI dan beberapa organisasi-organisasi kemahasiswaan dan juga diakhiri dengan barisan dari anak-anak sekolah yaitu dari tingkatan SD, SMP, dan juga SMA. Ya, kami informasikan untuk Anda ya, pendengar, bahwa Bupati Kabupaten Jayawijaya beserta dengan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya baru saja tadi memasuki ya halaman kantor Bupati Jayawijaya. Dan juga kami informasikan untuk Anda yang akan bertindak sebagai komandan upacara pada pagi hari ini yaitu Kapten Infanteri Krisna Noven Pratama STRHAN yang juga merupakan lulusan Akademi Militer tahun 2021 yang sehari-harinya atau saat ini menjabat sebagai Perwira Seksi Operasi Batalion Infanteri 756 Wimanes Silip. Pendengar di manapun Anda berada, bahwa peringatan atau upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia untuk tingkat Kabupaten Jayawijaya pada pagi hari ini, situasi di setiap sudut wilayah kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya dapat saya informasikan untuk Anda bahwa jalan di seputaran Jalan Yosudarso yang merupakan jalan utama untuk masuk ke kantor Bupati Jayawijaya dijaga ketat oleh pihak keamanan, baik itu dari Polres Jayawijaya maupun dari pihak TNI juga dibantu dengan pihak keamanan dari Dinas Satpol PP Kabupaten Jayawijaya. Dan juga informasi untuk Anda pendengar bahwa di panggung utama pada saat ini sudah dipilih oleh beberapa musbidia, pejabat atau pimpinan dari setiap OPD maupun Forkopimda yang ada di tingkat Kabupaten Jayawijaya.
2: Pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Jayawijaya.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung untuk Anda di pagi hari ini upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia untuk tingkat Kabupaten Jayawijaya.
2: Bertindak selaku Komandan Paskibraka.
1: Ya, saat ini juga
2: Infanteri Gunawan Albagas yang sehari-harinya
1: MC memperkenalkan
2: Perwira Seksi Operasi Kodim
1: sejumlah petugas yang akan bertugas pada peringatan upacara KOT RI ke-81 2026 untuk tingkat Kabupaten Jayawijaya pada pagi hari ini, di mana yang akan bertindak selaku komandan upacara yaitu Kapten Infanteri Krisna Noven Pratama, lulusan Akademi Militer tahun 2021 yang sehari-harinya menjabat sebagai Perwira Seksi Operasi Batalion Infanteri 756 Wimanes Silip, dan yang akan bertindak selaku komandan Paskibraka yaitu Letnan 1 Gunawan Albagas yang sehari-harinya menjabat sebagai Perwira Seksi Operasi Kodim 1702 Jayawijaya, yang akan bertindak selaku pembawa baki yaitu Novi Christine Wenda, merupakan siswi SMK Yapis Wamena, merupakan putri dari Mama Norce Yoman dan juga Bapak Martin Wenda. Ia akan bertindak selaku komandan pasukan 8 yaitu Valdo Sevo Wenda, siswa SMA PGRI Wamena, merupakan putra dari Mama Waena Tabuni dan juga Bapak One Opi Wenda. Selanjutnya akan bertindak selaku penggerak bendera yaitu Immanuel Michael Wame, siswa SMA YPK Santo, maksud kami siswa SMA YPPK Santo Thomas Wamena, merupakan putra dari Mama Magdalena Auna Lalang dan juga Bapak Alberto Soleman Wame, dan ia akan bertindak sebagai pembentang bendera yaitu Vino Marcelino Yigi Balong, merupakan siswa SMA Negeri 1 Wamena, yaitu anak dari pasangan Mama Lita Wakur dan juga Bapak Yohan Yigi Balong, dan yang akan bertindak selaku komandan Pleton 17 yaitu Renly Alia, merupakan siswa SMA Negeri 1 Wamena yang juga putra dari Mama Yeni Pongrekun dan juga Bapak Seth Alia, yang akan bertindak selaku komandan Pleton 1 di barisan 45, yaitu Aloysius Demter Asuru, siswa SMA YPK Betleu Moabena, merupakan putra dari Mama Ravalina Yelemaken dan Bapak Alberto Esuru. Selanjutnya bertindak selaku Komandan Pleton 2 barisan 45, yaitu Alan Wali, merupakan putra dari Mama Agustina Tigi dan Bapak Hence Leo Rudi Wala. Bupati Jayawijaya Atenius Burip, yang juga merupakan inspektur upacara, telah memasuki lapangan upacara dan telah berdiri di panggung utama, yang artinya bahwa upacara peringatan HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Jayawijaya akan segera dimulai.
3: Kepada inspektur upacara, hormat, selanjutnya.

0: 德高，三军到，
1: 来，laporan komandan upacara。
2: Perdegara di manapun Anda berada, saat ini kita bisa saksikan dan dengarkan secara bersama-sama ya. Komandan Upacara Kapten Irvanti Krisna Noven Pratama, SDR sebagai Komandan Upacara pada pagi hari ini. Lakukan
0: lapor
2: laporan kepada Inspektur Upacara yaitu Bupati Kabupaten Jayawijaya Atenius Mburi
0: proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Siap. Bahwa upacara peringatan HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Jayawijaya telah siap dan akan segera dimulai.

0: Ya, saat ini kepada upacara Kapten Irfanti Krisna Noven Pratama kembali ke posisi awal pernikahan setelah melakukan laporan kepada
1: persiapan pengibaran bendera merah putih.
0: Ya, pernikahan di manapun Anda berada menjadi puncak dari peringatan HUT RI yang kita nanti-nantikan secara bersama setiap tahunnya, yaitu pengibaran bendera merah putih. Seperti yang kita ketahui bahwa proses dari perekrutan paskibra untuk tingkat Kabupaten Jayawijaya telah melalui waktu yang cukup lama, dan mereka yang terpilih pada saat ini adalah mereka yang tentunya punya komitmen yang kuat dan terpilih sebagai pengibar bendera merah putih pada hari ini. Ya, kami gambarkan untuk Anda bahwa pasukan pengibar bendera merah putih memasuki lapangan upacara melalui sisi timur kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya. Kita dapat dengarkan dan juga bisa saksikan secara bersama-sama pada hari ini pendengaran bahwa telah terhentak di pendengaran kita hentakan kaki dari pasukan pengibar bendera, yaitu dari pasukan 17 disusul pasukan 8 dan juga pasukan 45. Kami informasikan bahwa yang bertindak selaku komandan paskibra pada hari ini untuk tingkat Kabupaten Jayawijaya yaitu Letnan 1 Gunawan Albagas yang sehari-harinya menjabat sebagai perwira seksi operasi Kodim 1702 Jayawijaya.

Hentakan kaki tegas yang Anda dengarkan atau tengah berdenyut di telinga Anda saat ini, pendengar. Itu adalah hentakan kaki dari para generasi-generasi muda Kabupaten Jayawijaya yang terpilih sebagai pasukan pengibar bendera merah putih pada HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Jayawijaya pada hari ini, tepatnya di 17 Agustus 2026.

Ya, saat ini pasukan pengibar bendera telah berada di depan panggung utama dari peringatan HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Jayawijaya pada pagi hari ini. Ya, dan sesaat lagi Komandan Paskibra yaitu Letnan 1 Gunawan Albagas akan memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa pasukan pengibar bendera merah putih pada pagi hari ini untuk tingkat Kabupaten Jayawijaya telah siap untuk dilaksanakan.

Ya, perkara saat ini langkah demi langkah dari Komandan Paskibra yaitu Letnan 1 Gunawan Albagas telah menuju ke podium utama atau akan menghadap kepada Inspektur Upacara yaitu Bupati Kabupaten Jayawijaya Atenius Murib yang akan melaporkan bahwa pengibaran bendera merah putih pada pagi hari ini siap untuk dilaksanakan.

Ya, baru saja kita usai dengarkan dan saksikan bersama pendengar Letnan Satu Gunawan Albagas kembali ke posisi awalnya. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan atau melihat secara langsung penyerahan bendera merah putih dari Inspektur Upacara kepada Novi Christine Wenda yang merupakan siswi SMK Yapis Wamena dan juga putri dari Mama Norce Yoman dan juga Bapak Martin Wenda. Ya, kali ini Novi Christine Wenda pendengar telah berada di berhadapan langsung dengan Inspektur Upacara untuk menerima bendera merah putih dari Inspektur Upacara yaitu Bupati Kabupaten Jawa Barat Atenius Morib dan yang akan dikibarkan pada hari ini pada peringatan HUT Republik Indonesia ke 81 untuk tingkat Kabupaten Jayawijaya. Kami informasikan untuk Anda bahwa tema yang diangkat pada peringatan ke-81 HUT RI pada hari ini tepat tanggal 17 Agustus 2006 yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur yang merupakan tema nasional yang diangkat pada peringatan HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Jayawijaya pada hari ini. Ya, sesaat lagi pendengar yang saat ini masih mendengarkan siaran kami di 97,1 MHz Pro 1 Wamena. Siaran langsung peringatan HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Jayawijaya. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan atau mendengarkan langsung peraikan bendera merah putih. Kita dapat dengarkan hentakan kaki dari masing-masing komandan peleton yang kembali ke barisan masing-masing untuk mempersiapkan pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Jayawijaya pada

tempat saat ini kami melaporkan untuk Anda, dan akan menuju ke tiang bendera di mana kita bisa saksikan atau dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini hentakan kaki dari setiap barisan atau pasukan, yaitu pasukan 17, pasukan 8, dan juga pasukan 45 yang dipimpin langsung oleh Letnan 1 Gunawan Al Bagas

Ya, kami informasikan untuk Anda pendengar bahwa pasukan pengibar bendera merah putih untuk tingkat kabupaten Jayawijaya pada tahun ini merupakan hasil seleksi dari siswa-siswi atau dari sejumlah sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Jayawijaya.

0: Iya, dapat saya gambarkan untuk Anda pendengar bahwa raut wajah dari setiap pasukan pengibar bendera pada pagi hari ini dengan begitu tegas dan menyimpan sebuah komitmen yang besar, yaitu sukses dalam melaksanakan pengibaran bendera merah putih di tingkat Kabupaten Jayawijaya. Dapat saya saksikan langsung di halaman kantor Bupati Jayawijaya pada pagi hari ini. Dan saat ini formasi dari setiap barisan kita juga dapat lihat secara bersama-sama pendengar bahwa pasukan 8 yang bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih pada hari ini telah bersiap-siap dengan formasi yang begitu apik. Dapat saya lihat di hari ini dan dapat saya gambarkan untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada.
1: Hadirin yang kami hormati, pasukan pengibar bendera pusaka membentuk formasi lambang Kabupaten Jayawijaya.
0: Dan kami informasikan untuk Anda bahwa pasukan pengibar bendera
1: alam yang melimpah,
0: merah putih,
1: Honai,
0: membentuk
1: melambangkan
0: formasi
1: martabat suku-suku yang bersatu
0: Kabupaten Jayawijaya, yaitu
1: kapas
0: gunung,
1: dan padi, melambangkan kesuburan serta
0: kekayaan
1: kemakmuran.
0: Alam yang melimpah, Honai melambangkan martabat suku-suku yang bersatu, dan kapas atau padi melambangkan kesuburan serta kemakmuran.

Ya, saat ini pendengar pasukan pengibar bendera yaitu ya Novi Christine Wenda telah menyerahkan bendera merah putih kepada rekannya yang akan bertugas atau akan bertindak selaku penggerek dan juga pembenteng bendera pada pagi hari ini.

putra dari Mama Magdalena Aunala dan juga Bapak Alberto Soleman Wami, dan yang akan bertindak sebagai pembentang nantinya yaitu Vino Marcelino Yigi Balom, merupakan siswa SMA Negeri 1 Wamena, anak dari Mama Lita Wakur dan juga Bapak Yohan Yigi Balom. Ketiga pasukan pengibar bendera yang saat ini ditugaskan untuk mengibarkan bendera merah putih pada peringatan HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Jayawijaya sedang melakukan tugasnya pada pagi hari ini. Pendengar, dapat kami gambarkan untuk Anda, meski dengan terik matahari yang juga kami dapat gambarkan untuk Anda bahwa cuaca di pagi hari ini di halaman kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya cuacanya sangat mendukung, meskipun juga terik matahari yang begitu panas, namun komitmen dari setiap pasukan pengibar bendera merah putih tingkat Kabupaten Jayawijaya yang telah terpilih di tahun ini, satu yang menjadi tekad mereka yaitu sukses dalam mengibarkan bendera merah putih pada peringatan HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Jayawijaya pada pagi hari ini. Ya, sesuatu lagi pendengar, kita akan mendengarkan secara bersama-sama atau juga dapat saya saksikan dan digambarkan untuk Anda bendera merah putih sukses terbentang dengan baik dan akan dikibarkan oleh ketiga pasukan pengibar bendera yang telah diberikan tanggung jawab pada hari.

dan yang akan bertindak sebagai penggerak bendera yaitu Emmanuel Michael Wame, merupakan siswa SMA YPPK Santo Thomas Wamena

Iya, pendengar di manapun Anda berada, bendera merah putih pada peringatan HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Jayawijaya pada hari ini, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2026. Ketiga pasukan bendera yang telah atau yang ditugaskan untuk mengibarkan bendera merah putih pada hari ini sukses dalam menjalankan tugasnya. Sebagai pengibar bendera merah putih, dapat saya gambarkan untuk Anda bahwa bendera merah putih yang dikibarkan oleh Paskibra tingkat Kabupaten Jayawijaya ini telah mencapai pucuk dari tiang bendera. Itu berarti bahwa pasukan pengibar bendera merah putih atau Paskibra Jayawijaya yang telah dipilih dan telah melalui sejumlah proses, baik itu seleksi hingga proses latihan yang dilakukan, mereka bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab yang mereka emban pada hari ini. Kami informasikan kembali untuk Anda bahwa yang bertindak selaku penggerak bendera tadi yaitu Emmanuel Michael Wame, yaitu siswa SMA YPPK Santo Thomas Waimena, dan juga yang berlaku bertindak selaku pembentang bendera yaitu Vino Marcelino Yigi Balom yang merupakan siswa SMA Negeri 1 Wamena, merupakan anak dari Mama Lita Wakur dan juga Bapak Yohan Yigi Balom. Ya, dapat saya saksikan dan gambarkan untuk Anda pada pagi hari ini, pendengar, bahwa formasi yang dibentuk oleh Paskibra tingkat Kabupaten Jayawijaya itu membentuk formasi lambang Kabupaten Jayawijaya, yakni gunung melambangkan kekayaan alam yang melimpah, honai melambangkan martabat suku-suku yang bersatu, dan kapas atau padi melambangkan kesuburan serta kemakmuran. Dari formasi lambang Kabupaten Jayawijaya pada hari ini dibentuk oleh Paskibra, sejumlah pasukan, baik itu pasukan 8, 7 dan juga pasukan 4, 5 telah kembali ke formasi, ia akan kembali ke formasi awal dan akan meninggalkan lapangan upacara. Dan juga kita harus patut memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pasukan pengibar bendera pada pagi hari ini yang juga dipimpin langsung selaku komandan Paskibra yaitu Letnan Satu Gunawan Albagas yang sehari-harinya menjabat sebagai perwira seksi operasi Kodim 1702 Jayawijaya. Apresiasi itu patut kita berikan karena mereka adalah generasi-generasi muda Jayawijaya yang telah sukses melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tahun ini atau di peringatan HUT RI ke-81 pada hari ini. Dengan buka, tegas, tegap, langkah yang tegak, kita dapat dengarkan secara bersama-sama bahwa pasukan pengibar bendera telah akan menuju ke podium utama yang dipimpin oleh Letnan Satu Gunawan Albagas yang akan memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa pengibaran bendera pada pagi hari ini telah usai, selesai dan sukses dilaksanakan oleh para pasukannya pada hari ini. Ya, dapat kami gambarkan untuk Anda meskipun dengan terik matahari yang begitu panas, pendengar, namun semangat juang dari anak-anak muda Jayawijaya yang terpilih sebagai pasukan pengibar bendera pada pagi hari ini dapat kita lihat, dapat saya saksikan langsung di halaman kantor Bupati Jayawijaya, pendengar, dan saya bisa gambarkan untuk Anda bahwa semangat dan tekad yang mereka bawa hingga sukses melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengibar bendera pada tingkat Kabupaten Jayawijaya di tahun ini, yaitu dalam peringatan HUT RI ke-81 di tahun 2026.

0: Ya, semangat dari para pasukan pengibar bendera dapat terlihat dari raut wajah mereka masing-masing pendengar ini bahwa hasil atau komitmen dari setiap pasukan pengibar bendera yang telah menjalani sejumlah proses baik itu seleksi maupun latihan-latihan yang dilakukan sebelumnya. Ya, saat ini atau sesaat lagi pendengar Komandan Paski Brang yaitu Letnan 1 Gunawan Albagas akan menghadap Inspektur Upacara yaitu Bapak Bupati Kabupaten Jayawijaya Atenius Murid. Dia akan melaporkan bahwa pengibaran bendera merah putih pada upacara HUT RI ke-81 tingkat Jayawijaya telah dilakukan dan juga sukses dikibarkan pada pagi hari ini.
1: Terima kasih, kembali ke tempat.
0: Baru saja kita saksikan atau dengarkan bersama pendengar Letnan 1 Gunawan Albagas memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa pengibaran bendera merah putih pada hari ini telah sukses dilaksanakan oleh pasukan pengibar bendera merah putih tingkat Kabupaten Jayawijaya. Ya, mereka-mereka adalah murid atau siswa-siswi dari sejumlah sekolah yang ada di tingkat Kabupaten Jayawijaya yang juga telah melalui seleksi dan proses latihan yang begitu padat. Dan kita dapat saksikan bahwa perjuangan yang mereka lalui beberapa bulan belakangan ini kita dapat lihat dengan kesuksesan mereka membentangkan bendera merah putih pada upacara peringatan HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Jayawijaya pada pagi hari ini. Sesaat lagi pasukan pengibar bendera merah putih pendengarnya akan meninggalkan lapangan upacara pada pagi hari ini. Dapat saya gambarkan untuk Anda, masing-masing komandan peleton telah kembali ke tempat masing-masing dan bersiap untuk meninggalkan lapangan upacara pada pagi hari ini. Iya, hentakan kaki yang begitu bangga dan juga ya kebanggaan tersendiri bagi mereka peninggalan dan juga kita sebagai masyarakat Indonesia bahwa inilah generasi-generasi muda Kabupaten Jayawijaya yang telah sukses untuk membentangkan atau mengibarkan bendera merah putih pada peringatan HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Jayawijaya dan saat ini dengan muka tegas menuju ke wilayah timur peninggalan. Pasukan dari pasukan 17-8 dan juga 4-5 dengan bangga, dengan gagah dan juga dengan komitmen yang mereka telah bentuk. Inilah bentuk bahwa tanggung jawab yang diemban telah dilaksanakan dengan sukses pada pagi hari ini.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, pasukan pengibar bendera pada pagi hari ini telah apresiasi yang sungguh luar biasa ditunjukkan oleh sejumlah tamu undangan yang ada di panggung utama. Berikan aplaus kepada generasi-generasi JWJ yang merupakan pasukan pengibar bendera pada tahun ini dengan begitu tegap dan juga komitmen yang besar. Mereka sukses mengibarkan bendera merah putih pada peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026.
1: Mengheningkan cipta.
2: Untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta mulai.

Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Selesai.

0: pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai.
2: Ya, perkara di manapun Anda berada, baru saja kita saksikan bersama pembacaan teks proklamasi pembacaan oleh doa. Ketua DPRD Kabupaten JWC, ya. Pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu dari Ketua KNPI Kabupaten JWC, ya. Dan sesaat lagi kita akan pada pembacaan doa, yaitu dari Kementerian Agama Kabupaten Jayawijaya.
3: Dan keyakinan kita masing-masing, izinkanlah saya berdoa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Penyelenggara, segala hormat, pujian, dan sembah bakti kami haturkan kehadirat-Mu atas segala anugerah terindah, negeri yang merdeka, negeri tercinta Indonesia, tempat kami hidup berseri ceria di bawah naungan sakti Pancasila. Berkat tuntunan-Mu, pada hari ini kami berkumpul sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air untuk boleh memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Pada kesempatan yang istimewa ini, kami mengenang dan mendoakan para pahlawan, pejuang kemerdekaan bangsa. Berilah istirahat kekal bagi mereka yang telah gugur dan bagi mereka yang telah berjasa menegakkan kemerdekaan dan membesarkan bangsa ini. Kami haturkan doa kehadirat-Mu. Semoga mereka menerima ganjaran berkat-Mu yang berlimpah, baik yang masih ada bersama kami di dunia ini maupun yang telah Dikau panggil menghadap hadirat-Mu. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kokohkanlah landasan hidup bersama, karuniakan kami roh toleransi, agar kami mampu saling mengasihi. Berilah kami semangat kerukunan, agar kami sanggup memahami dan berlaku saling menghormati. Curahkanlah roh solidaritas, agar kami saling berbagi dan mendukung.